0: suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Indonesia.
4: Bintang. Udah jam berapa? Aku gak bangun-bangun. Hari gini, kalau jadi orang malas-malesan, gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
5: Iya, bawel banget sih.
6: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

Paham banget kalau kadang kita menjalani hari Senin itu perlu mengumpulkan energi dan mood dengan lebih kerja keras seperti biasanya. Apalagi kalau mungkin kamu weekendnya tidak terlalu menyenangkan atau weekend pun kamu masih tetap bekerja ya. Ketemu Senin lagi tuh apa ya? Kita kudunya buat kawe meneh ta iki. Nah ya masalahnya kan butuh duit ya sahabat suara ya. Tidak boleh terlalu membenci Senin sahabat suara. Karena apa yang kamu benci sekarang ini, mungkin apa yang kamu rasa kayak nyambut gawe meneh, aduh bangun pagi lagi, aduh ketemu bos lagi, ketemu layar lagi, laporan lagi, baru juga kemarin weekend, mana weekend gak kemana-mana, weekend cuma di rumah aja, weekendnya juga masih kerja. Hey, ini kan doa-doa yang selama ini kamu juga panjatkan. Doa-doa supaya semua dipermudah, kamu punya kerjaan. Doa-doa supaya hidupmu dilancarkan rezekinya. Doa-doa supaya keuanganmu aman. Ya ini jawabannya sahabat suara.

0: Coba dijawab sahabat suara, kira-kira hal apa yang kamu doakan dan akhirnya sekarang sudah kamu dapatkan. Walaupun ketika kamu sudah mendapatkan itu, tidak bisa dipungkiri bahwa tidak lepas juga dari banyak keluhan rasanya.
1: Sebenarnya ya, orang-orang itu kan banyak nih harapan cita-citanya. Aku tuh pengen jadi pengusaha yang sukses kaya raya, tiap hari omsetnya 1M gitu kan ya. Tapi mereka gak tahu kalau ternyata untuk melewati 1M itu per hari, yang jadi serangan tantangan mereka tuh juga gede banget.
0: Ya betul.
1: Nah makanya harusnya mungkin doanya kurang satu paket kali ya.
0: Kenapa?
1: Jadi yang lengkap, yang memang dilancarkan, dimudahkan gitu-gitu.
0: Iya kan?
1: Jadi gak cuma 1M doang.
0: Even kamu dilancarkan, dimudahkan, tetap ada hal yang harus dikorbankan.
1: Iya benar-benar
0: iya
1: itu
0: kan?
1: Diperjuangkan lah.
0: Nek pengen, heh bro, kau emang pesugihan babi ngepet, saya tetap kudu tadi babi.
1: Makanya.
0: Iya kan?
1: Kenapa gak jadi ngepetnya sih?
0: Lah kan maksudnya babi ngepet.
1: Iya ya benar-benar kan?
0: Kau emang apa? Misal pesugihan tuyul lho naku ya, saya tetap nyusoni.
1: Aku tuh pernah, buset. Baru sadar kalimat itu. Kaget loh. Baru sadar kalimat itu terucap.
0: Ibaratnya, atau kamu kan pesugihan wewe. Kue kan kudu
1: jadi wewe.
0: Ketemu neng, ketemu. Kue kudu neng disek ngono kan. Untuk melakukan ritual. Tetep ono usahane coy. Ra ono sing instan.
1: Benar. Aku pernah dengar satu kalimat, aku lupa siapa yang ngomong gitu. Intinya adalah sebenarnya mungkin aja yang kamu dapatkan sekarang itu yang ternyata kamu doakan tapi ternyata ya udah biasa aja. Kayak ibarat kita tuh pengen ke puncak nih. Waktu kita udah di puncak, kita enggak sadar kalau kita sebenarnya udah sampai. Sampai di doa itu. Tapi karena kita ekspektasinya tinggi banget, terus akhirnya enggak nyadar kalau kita udah di titik di mana doa itu terkabul.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Kadang apa yang kita sedang jalani itu mungkin adalah hasil dari doa-doa kita, cuy.
1: Mungkin.
0: Kamu berdoa pengen Tuhan bikin aku jadi seorang wanita yang sabar, jadi orang yang sabar. Oh lah ketemu karo wong-wong sing marahi gue pengen buat cakar, ngerti ra?
1: Nah itu, itu lagi dikasih kesabaran banget ya.
0: Iya, loh itu tuh bukan semua, itu tuh bukan secara tiba-tiba.
1: Iya memang.
0: Diberikan ada yang memang perlu dilatih. Gue pengen sabar ya mesti akan dilatih kesabaranmu.
1: Iya.
0: Kamu pengen belajar lebih ikhlas akan diberikan banyak ujian untuk melatih keikhlasanmu.
1: Aku emang gak pernah berdoa jadi orang sabar sih.
0: Nah, salahku adalah aku berdoa untuk menjadi orang sabar.
1: Nah, itu.
0: Makanya aku ketemu kowe.
1: Nah, itu. Emang sepaket berarti kan? Kamu minta sabar dikasihnya aku.
0: Ah, iki dong,

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan
12: Iswara.
4: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Kita kasih kamu lagu emang abit-abit sahabat suara, lagu yang ya at least kamu denger itu ada goyang tipis-tipis deh, biar kalau kamu hari ini kerja tapi ngantuk rasanya kayak wah rasa-rasan banget ki, ngono ki kayak lebih semangat gitu loh. Karena harapannya adalah ketika kamu menjalani pekerjaan kamu, lakukanlah dengan penuh rasa tanggung jawab. Semales apapun, secapek apapun, yes. Lakukan semuanya tuh dengan penuh tanggung jawab gitu
1: dan
0: loh.
1: Dan kesadaran, jangan tidur, harus sadar. Karena ngeri banget misalnya kalau kita ngomongin yang tidur-tidur, rapat tidur, itu juga gak bagus loh.
0: Benar dong. Aslinya dalam pekerjaan apapun.
1: Misal kita siaran nih, tiba-tiba tidur.
0: Lah, nah, mati yo.
1: Dead air. Enggak boleh. Tidak ada pekerjaan yang boleh tertidur saat dia bertugas.
0: Semuanya enggak bisa, sahabat suara. Walaupun emang ada yang sampai akhirnya bisa membahayakan nyawa orang lain ya. Ini tadi saya lihat postingan dari Update Jogja 24 jam sahabat suara. Jadi ada satu insiden yang membahayakan. Perkara ini petugasnya tidur. Jadi ceritanya ini kejadian di perlintasan kereta api Dekoro, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur. Nah, kan biasanya kalau misalnya kita mau lewat, terus ada kereta kan palangnya nutup tuh.
1: Iya, sebelum kereta lewat udah tutup.
0: Nah, palang ini kan dikontrol oleh manusia.
1: Benar.
0: Kalau kamu lihat biasanya di pojok-pojok itu ada posnya. Posnya itu sahabat suara dikontrol sama petugas.
1: Yes.
0: Jadi biasanya mereka udah dapat sinyal bahwa akan ada kereta yang lewat gitu. Dari arah mana, berapa keretanya dan lain sebagainya itu biasanya mereka ada sinyalnya tuh, udah koordinasi lah sahabat suara. Lah, harusnya kan sebelum itu kereta lewat udah ditutup tuh palang.
1: Benar, harusnya sih gitu.
0: Tapi ini gak ditutup cuy, karena petugasnya ketiduran.
1: Ini ngeri banget. Tapi untungnya enggak ada korban jiwa dan enggak ada kendaraan yang nyaris tertabrak. Jadi beber clear, semua orang yang mau melewat ke relnya itu udah berhenti sebelum keretanya lewat. Untungnya seperti itu.
0: Untungnya adalah si pengendara-pengendara ini sadar ya cuy. Jadi enggak ada korban jiwa dan lain sebagainya. Tapi kan akhirnya warga-warga pada kesana tuh, karena melihat satu kejadian itu. Kebetulan di dekat situ juga lagi ada pembagian hadiah 17-an gitu loh. Jadi emang lagi banyak warga gitu sahabat suara, datengin ke posnya. Lo lagi turu po sing jogo. Nek kamu lihat videonya ya sahabat suara, ketok le jogo tangi isih aras-arasen ngono kae lho. Di tengah banyak pengendara yang hampir saja kehilangan nyawa karena hampir tertampar dari si kereta ini. Hah? Kok iya enjoy wae ngono ki turune.
1: Bangun tidur. Makanya, langsung.
0: Apa ya? Tolong lebih mawas ya ini.
1: Kopinya dulu diminum bisa kali. Okay.
0: Rong slot, ngono kuwi lho, daripada nyawa orang lain yang harus melayang kalau seperti ini.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Al Ghazali lagu galau sahabat suara. Ini adalah lagu favorit dari Ade Bintang. Dia kalau lagu ini diputar, wah senenge.
1: Oh jingkrak jingkrak.
0: Langsung sing along Degi. Seneng
1: boleh.
0: Banget.
1: Agak framing tapi ya udah daripada.
0: Mau bilang sayang tapi bukan pacar.
1: Hacu.
0: Degi seneng banget lagu ini.
1: Ya boleh lah boleh.
0: Makanya sebagai teman yang baik itu saya selalu memutarkan.
1: Seneng itu seneng banget. Kayak tiap pagi tuh harus banget dengerin lagu ini.
0: Cintai cubuca dan culi.
1: Bagus, bagus. Merindingnya melebihi setan lewat. Jujur. Tapi kenapa ya? Dulu lagu-lagu zaman dulu itu mayoritas T-nya tuh cah gitu loh. Cinta itu buta dan tuli gitu loh.
0: Itu lalu curi. Gana-gana gue gitu. Kayak bahasa Inggris, sebenarnya bahasa Inggris ono-ono-ono gimana ya.
1: Kenapa ya? Kalau sekarang kayaknya ya aku ngelihat mendengar nih lagu kan didengar. Gak terlalu kerasa banget cahnya. Kalau dulu tuh kerasa banget kenapa gitu. Apakah emang lagi masanya atau itu termasuk teknik vokal. Kan aku gak tahu nih kan aku awam banget tentang pernyanyian kan.
0: Tapi emang zaman dulu emang gaya bernyanyi gitu kali.
1: Iya, iya memang.
0: Kayak misalnya every night in my dream. Kita kan gitu ya.
1: Yeah.
0: Every night in my dream.
1: Digituin. Ini
0: kayak apa ya?
1: Harus ada kecapan dikit gitu.
0: Kesan seksi.
1: Seksi banget tuh.
0: Biasanya ngono kuwi.
1: Oke, siap. Bisa diterima. Ya namanya juga perkembangan zaman. Nah, mungkin dulu emang seperti itu untuk gaya nyanyinya.
0: Tapi emang kamu ngerasa enggak sih kita itu tuh sudah menjalani banyak dekade?
1: Banyak enggak? Dekade tuh 10.
0: Lagi 2 ya.
1: Lagi 2 rasa sok-sokan vintage.
0: Tapi cuy, kalau kamu misalnya flashback ke beberapa tahun yang lalu, banyak daerah-daerah di Jogja yang udah beda.
1: Iya memang. Kalau dari
0: postingan-postingan saya kayak misalnya Jogja tahun sekian 2015 aja. 2016 itu udah beda sama sekarang cuy.
1: Iya, ada yang beda, ada yang gronjalnya tetap sama. Tapi yang beda banyak. Maksudnya bedanya banyak. Kan ada yang tambah maju, tambah berkembang, dan termasuk bedanya tuh beda dalam artian tata letaknya. Simpelnya di Malioboro deh. Dulu kan waktu kita kecil banyak banget pedagang-pedagang.
0: Di pinggir-pinggir itu kan?
1: Betul. Di pedestrian itu. Terus kita juga masuk ke masa gak ada pedestrian. Maksudnya gak ada penjual itu.
0: Betul.
1: Terus sekarang udah masanya beda lagi nih. Hampir kendaraan itu dibatesin buat masuk.
0: Di beberapa waktu memang udah mulai tidak boleh masuk kendaraan-kendaraan beremisi itu tadi.
1: Iya.
0: Ya kan? Di bulan akhir November, akhir Oktober ya?
1: Akhir November itu yang udah pedestrian akan dijalankan.
0: Full kan? Full pedestrian tuh sahabat suara.
1: Sekarang masih agak uji coba. Nah. Termasuk salah satu uji cobanya adalah membuat portal.
0: Oh, di gang-gang itu kan?
1: Iya.
0: Sastra Wijaya, ngono-ngono kae, sing masuk-masuk dari kemetiran gitu-gitu toh, masuk-masuk.
1: Dari timur sama barat buat ngarah ke Jalan Malioboro itu ada portalnya kan. Dan emang sudah ada yang ditutup, Del.
0: Permanen.
1: Enggak, kan portal.
0: Oh, maksudnya di momen-momen tertentu.
1: Permanen gue beton. Enggak, di portal. Udah ditutup. Tapi kemarin waktu weekend aku ngelihat postingan kok rame-rame di portal, ada apa? Aku kira mungkin tawuran gitu kan. Ternyata bukan. Ternyata ada pengunjung yang datang ke Jalan Malioboro itu pakai kursi roda dan ngelewatin portal itu. Padahal portalnya lagi ditutup. Kursi rodanya enggak bisa lewat.
0: Lah masalahnya adalah itu kan semua gangnya ditutup.
1: Nah itu.
0: Kau mau bang neng di? Kau mau pengantar gang? Acau banget.
1: Gak bisa. Jadi kalau dilihat dari videonya itu emang mbahnya sampai dibopong. Bukan dibopong ya, dituntun. Terus ngelewatin gorong-gorong dari portalnya itu. Dari bawahnya portal sama sepatu roda. Kursi rodanya dipaksa masuk gitu.
0: Sebenarnya yang menjadi keluhan beberapa warga juga sahabat suara. Bahwa banyak wisatawan yang datang ke sana, ini terlepas misalnya menggunakan kursi roda dan lain sebagainya ya. Yang jalan pun kowe malu Malioboro dadak bungkuk-bungkuk. Ngerti gak sih?
1: Kalau enggak ini lompat tinggi.
0: Lompat maksudku apa? Kowe meh wisatawan, meh dadi wisatawan, meh berwisata, kok dadi atlet barang. Repot
1: bahannya. Evaluasi. pasti lah habis ini. Tolonglah Pak, Bu gitu.
0: Setidaknya misalnya ada petugas. Jadi bisa dibuka tutupnya tuh lebih
1: fleksibel.
0: Nyaman ngono kuwi lho. Nek ngono kuwi rung ketok Malioboro, kabeh wisatawan wis boyoan Sahabat Suara.

0: Jogja itu ayem.
1: Jogja itu menyenangkan, tempat buat belajar.
2: Jogja itu friendly.
3: Jogja itu kafein, bikin kecanduan, bikin semangat.
4: Nek, sirene nyong tak.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia. Baru sadar sahabat suara, ternyata ini adalah hari terakhir di bulan Agustus. Oh my God, yes. Besok pagi kita akan menyambut September ceria.
1: Sus.
0: Wake me up when September sang.
1: Terlalu semangat. Tapi aku jadi ingat
0: itu anthem bulan September, cuy.
1: Oh, gitu banget.
0: Iya, lagu-lagu begitu.
1: Benar sih, benar-benar. September tahun lalu kan aku masih siaran sore itu. Suaraku hilang.
0: Ngopo kowe?
1: Bener-bener hilang.
0: Kowe bareng apa?
1: Kan emang kayaknya lagi padat-padatnya MC gitu. Tapi habis itu waktu aku periksa beneran emang lagi kayak ada virusnya gitu di sini di apa sih tenggorokan, kerongkongan. Ya pokoknya bagian leher lah ya.
0: Ngerti.
1: Jadi bikin enggak ada suaranya.
0: Kowe amandelmu kumat.
1: Fit, badannya fit. Kalau amandel kumat tuh biasanya sakit, entah itu demam atau apa. Ini enggak fit, enggak demam, enggak apa, ya sehat aja, tapi enggak ada suaranya. Bener-bener
0: di-mute mungkin.
1: Nah, kepencet ya kayak yo.
0: Anu ra aku ya babara, mode getar berarti nek ngono kuwi.
1: Enggak, tapi akhirnya periksa terus kasih obat, oh ya ini emang lagi ada virusnya gitu.
0: Loro tapi. Loro ra?
1: Enggak.
0: Ora loro.
1: Enggak sakit. Enggak ada suaranya tapi.
0: Di mute bener menurutku. Kodone wingi Chris mbokon ngunggahke volume ne.
1: Oh iya. Di mute. Makanya aku jadi sadar, oh kayaknya emang kesehatan penting banget. Maksudnya jangan sampai sakit dulu baru kamu menjaga kesehatanmu. Harus dari awal, dari jauh-jauh hari udah sangat menjaga kesehatanmu.
0: Emang gimana sih gitu. Kak cara menjaga kesehatan itu?
1: Olahraga Bu yang pertama.
0: Oh.
1: Yang kedua makan makanan yang bergizi dan sehat.
0: Iya, goreng-gorengan sih aku udah gak makan ya.
1: Ah, bohong tuh. Si paling anti gorengan tuh. Ini bau-bau risolnya masih kerasa loh.
0: Risolnya udah gak pangan lagi, sudah goreng.
1: Itu, mending kamu kalau makan-makan yang gorengan gitu, ya oke lah mungkin bisa. Tapi dibatasi dan ditambah sama buah, Del.
0: Oh, sih.
1: Buah-buah gitu loh. Alah, gampang-gampang aja. Melon, semangka, gitu-gitu. Nggak usah sampai durian. Gitu, nggak usah.
0: Malah aku sih marahi kolesterol.
1: Buah si malakama. Nggak
0: repot usah. Banget yang golek si malakama.
1: Nggak, nggak usah. Melon-melon aja. Fresh juice lah. Itu paling gampang. Tinggal minum kan. Gampang kan orangnya mageran. Nah, itu pakai fresh juice aja.
0: Di mana? Kamu kan aku tahu. Karena aku mageran, aku males.
1: Memang.
0: Bupas buah aja males.
1: Memang. Kamu belinya di Alfamidi. Kalau kamu bayangin Alfamidi cuma jual barang-barang kebutuhan rumah, enggak, di sana itu ada cut fruit, daily fresh juice, minuman makanan jadi. Dan kalau misalnya kamu beli di Alfamidi sekarang, terus ada beberapa produk tadi yang ada cut fruitnya, daily fresh juice, minuman makanan jadi, atau produk house brand private label, ini kamu bisa berkesempatan buat dapetin cashback sampai Rp50.000. Terus juga ada kesempatan menangin hadiah uang tunai Rp1.9 juta. Dan masih banyak hadiah menarik lainnya.
0: Oh, jadi double ya.
1: Wah, double-double.
0: Double surprise dari Alfamidi.
1: Yes.
0: Promonya banyak, kesempatan dapat banyak hadiah juga oke. Jadi gak usah bingung kalau belanja di mana. Langsung aja di Alfamidi. Belanja puas, harga hemat.
2: Iswara.
3: Memainkan musik pilihanmu.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: Raya, suara warga Indonesia.
1: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
1: Iswara. Satu FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings

0: Indah banget ya pantainya, apalagi kalau bersih gini.
1: Makanya kita harus ikut ngejagain keindahannya.
0: Tapi yang jagain kesegaran kita siapa? Seharian di bawah matahari kayak tadi tuh gak nyaman banget loh. Apalagi kita berhijab kayak gini.
1: Yang jagain kesegaran kita ini dong. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water, and Argan Oil baru.
0: Baru lagi ya dari Give Hijab?
1: Iya, busanya creamy banget di kulit. Terus wangi rose waternya, segar. Dan argan oilnya bikin kulit lembut dan lembab. Seharian di luar pun gak jadi masalah meski berhijab. Karena Give Hijab Perfume Beauty Body Wash baru bikin kita wangi seharian.
0: Jadi penasaran nih, temenin beli yuk.
1: Oke deh.
0: Yuk sekarang.
1: Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water, and Argan Oil baru. Refresh body and mind.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
2: Iswara.

Biar gak serem, mendingan rayain bareng di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cuma Rp150.000 net per pax dengan minimal 50 orang, kamu bisa rayain ulang tahun dengan menu buffet lengkap, penggunaan ruang selama 4 jam, sound system, LCD, kue ulang tahun, serta gratis satu kamar deluxe include dengan sarapan untuk 2 orang. Buruan reservasi sekarang di 08112-8006-101 dan cek Instagram @101style Yogyakarta Malioboro.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice?

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Dengarkan Isuara di Bandung.

0: 107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Jujur ya, walaupun saya adalah warga Jogja asli Sahabat Suara, dari kecil sampai saya sekarang sudah middle 20, saya adalah orang yang lahir, besar, bersekolah dan tinggal di Jogja. Tapi juga ada beberapa tempat-tempat yang saya tuh gak tahu apakah ini tuh boleh dilewati atau enggak gitu loh cuy.
1: Oh maksudnya yang misalnya ini satu arah, terus ini cuma buat kendaraan roda 4 gitu-gitu.
0: Yoi. Apalagi misalnya kayak ada tempat-tempat yang sekarang itu tuh dari tadi ya dua arah jadi satu arah.
1: Ada.
0: Sosok ini saya kagok, kayak ngerti gak sih?
1: Iya.
0: Dulu kayak misal awal-awal iki area Sarkem jadi satu arah.
1: Iya.
0: Dulu kan dua arah kan?
1: Bener.
0: Nah aku kira tuh kagok awal-awal. Terus dulu tuh waktu saya SMA itu Sahabat Suara, aduh area daerahnya ngendi ya, aku ra apal meneh.
1: Dari Sarkem?
0: Dari Sarkem kan ketemu perempatan.
1: Iya.
0: Yang
1: ke kiri kita.
0: Dia ke kiri.
1: Iya itu jadi satu arah kan.
0: Nah dulu waktu saya SMA itu masih dua arah.
1: Bener.
0: Jadi kalau saya pulang sekolah, dulu kan SMA saya kan di SMA 10. Jadi saya lewatnya ke Metiran.
1: Iya.
0: Aku iso langsung tembus ke jalan situ ke kanan, tinggal lurus wes cedak ngono kuwi lho. Nek iki kira ngubeng-ngubeng cuy.
1: Iya jadi muter-muter. Kayaknya belum lama ini enggak sih itu di jalan satu arah jadi satu arahnya?
0: Iya, belum lama ini.
1: Belum lama kan. Kalau aku ngakalnya misal kalau naik motor ya, untungnya masih naik motor masih ada jalan tikusnya.
0: Kalau naik motor enak. Oh, betul.
1: Nah, kalau naik mobil aduh muter sih berarti harus yang tembus langsung ke stasiun.
0: Wes mubeng durung meneh mengkone apa jenenge macet ning daerah kono kan lumayan juga ya kowe.
1: Iya.
0: Ning pertigaan Ngabean kayak kan ya lumayan macet juga Sahabat Suara. Salah satunya tempat yang saya sebenarnya enggak tahu nih boleh dilewati apa enggak adalah iki lho, underpass.
1: Underpass mana?
0: Underpass Kentungan lah, ngendilah. Kowe sini oleh nasi motor cuy.
1: Kalau dulu ya, dulu itu sempat enggak boleh, beneran enggak boleh dari Jombor. Jombor tuh enggak boleh, terus Kentungan juga enggak boleh untuk kendaraan roda 2 sepeda motor. Tapi enggak tahu kenapa akhirnya sekarang yang Jombor itu masih ada yang banyak kendaraan roda 2 lewat Jombor, underpass Jombor. Tapi yang Kentungan itu kan udah ditutup tuh. Jalur motor sama jalur cepatnya udah dikasih tahu-tahu. Dan emang udah tegas enggak boleh motor lewat di underpass yang Kentungan.
0: Oh, udah ini ya, sudah lebih tegas lagi ya.
1: Iya.
0: Soalnya kemarin aku tuh lihat dari Instagramnya Satlantas Polresta Sleman, di daerah situ, di kawasan Ring Road Utara itu Sahabat Suara, sekarang ada CCTV monitoring, udah diperkuat sama CCTV monitoring Etle monitoring sampai Smart Traffic Sleman itu tuh udah dipasang gitu loh. Jadi udah makin diawasi lagi, enggak boleh sepeda
1: pokoknya
0: motor.
1: Bukan masalah gimana-gimana atau kesenjangan, enggak, tapi bahaya kalau misalnya roda 2 lewat ke yang underpass Kentungan itu berber. Kalau misalnya nih ya, kita kan berarti hitungannya dari jalur cepat dong, masuk ke Kentungan, kalau kena mobil yang nyalip kita goyang karena anginnya kenceng.
0: Sebenarnya cuy, kena ra kena mobil juga goyang ra sih, mesti nekono anginnya kan kenceng.
1: Iya,
0: banget
1: makanya.
0: Cuy,
1: hati-hati lah, nggak usah lah lawan aturan kayak gitu.
0: Ini ya soalnya jujur aku nggak tahu melebu ngono ku sih, soalnya kan aku mbak motor ya. Dan aku masih sayang nyawaku, ngerti rasih.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Hai hai, it's Jericho Angeline.
11: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Bukti.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: Halo? Ini ada orang gak sih? Halo? Ada orang gak sih? Suara apa itu?
1: Surprise! Happy birthday!
2: Biar gak serem, mendingan rayain bareng di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cuma 150.000 net per pax dengan minimal 50 orang, kamu bisa rayain ulang tahun dengan menu buffet lengkap, penggunaan ruang selama 4 jam, sound system, LCD, kue ulang tahun, serta gratis satu kamar deluxe include dengan sarapan untuk 2 orang. Buruan reservasi sekarang di 08112-8006-101 dan cek Instagram at 101style Yogyakarta Malioboro.
3: Suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. 3 jam udah dengerin kita yapping sahabat suara. Dari tadi yang semangatnya masih perlu kita kaji ulang ya kan, masih perlu dicari. Sekarang gimana? Sudah mulai naik atau semakin ngedrop sahabat suara?
1: Harapannya harusnya semakin naik dong, semakin semangat, semakin siang, semakin membara.
0: Amin. Makin banyak hal yang bisa kamu nikmatin hari ini, bisa kamu syukuri, ya kan? Karena apa ya, bahagia, rasa syukur itu emang harus dicari dan diusahakan, sahabat
1: emang,
0: suara.
1: Harus, kita yang cari sendiri, masalahnya kita gak bisa bergantung sama orang lain.
0: Nah, misalnya ini salah satu hal yang bisa kamu lakukan ketika kamu lagi kayak, males sana kira sana ya sahabat suara. Ya udah, kamu cari aja hal-hal yang bisa bikin kamu happy. Misalnya, okay deh keluar dulu, belanja dulu, cari cemilan dulu, baru balik lagi ke kantor sambil beli yang manis-manis ya kan. Biar gula darahnya sedikit naik, makin semangat lagi untuk bisa beraktivitas. Misalnya kamu beli cut fruit gitu, atau misalnya beli fresh juice. Nah, langsung aja ke Alfamidi.
1: Itu bisa banget. Apalagi kalau misalnya nih, kamu bisa berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sampai 1,9 juta rupiah. Pasti semangat banget kan? Dan caranya juga gampang. Tinggal beli produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman makanan jadi, pakai membernya Alfamidi, nanti kamu berkesempatan buat dapetin cashback sampai 50 ribu rupiah. Terus tadi ya, kayak uang tunai 1,9 juta rupiah dan masih banyak hadiah menarik lainnya.
0: Dengan minimal belanjanya 100 ribu ya, sahabat suara. Jadi langsung, kalau misalnya kamu lagi butuh semangat, butuh yang manis-manis, butuh yang seger-seger, langsung aja belanja di Alfamidi. Belanja puas, harga hemat. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FMI Suara Jogja.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Kau sebut Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
3: Suara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: sekitar Merapi, sahabat Suara tetap waspada. Merapi pagi ini masih berstatus siaga, dalam 6 jam aja terjadi 17 kali guguran lava. Jadi beberapa hari lalu juga memang sempat erupsi ya. Ditambah ada 22 kali gempa hybrid yang menunjukkan aktivitas di dalam gunung masih cukup aktif ternyata. Warga juga dipastikan dan diminta untuk tidak mendekati aliran sungai yang berhulu di Merapi. Karena masih ada potensi guguran lava, awan panas, sampai banjir lahar kalau hujan turun. Biasanya memang di daerah rawan ini sudah dimulai ditutup ya kalau jika terjadi erupsi. Karena berhubung dengan aktivitas olahraga yang suka hiking, kemudian juga banyak yang suka lari di lereng gunung gitu ya. Kemudian aktivitas wisata yang lainnya, biasanya memang ketika lagi ada erupsi ini ditutup sementara gitu. Jadi memang diperbolehkan mungkin dengan jarak tertentu. Jadi memang ya tetap hati-hati sahabat Suara. Kita harapkan, kita doakan semoga kondisinya membaik. Karena memang masih terus terjadi ya, dalam 6 jam aja 17 kali guguran lava yang terjadi, dan adanya juga gempa hybrid. Aktivitas ini memang aktivitas yang sering terjadi, yang memang dikatakan juga normal. Memang harus atau memang diperlukan untuk adanya erupsi gitu ya. Ketika tidak terjadi cukup mengkhawatirkan ada yang sesuatu gitu. Tapi masyarakat sepertinya sudah terbiasa dengan informasi seperti ini. Yang biasanya panik atau yang biasanya kaget gitu ya, itu adalah warga-warga atau masyarakat luar Jogja. Yang mungkin keluarganya di Jogja pasti pada nanyain, eh ini kemarin katanya erupsi ya gitu. Karena kita saking saya tuh ditanyain gitu ya, dari keluarga, dari pihak suami, dari keluarga saya, dari Lampung, pada nanyain, saya tuh sampai gak ngeh gitu loh, gak merhatiin. Karena mungkin saking udah terbiasa kita ya dengan informasi itu. Jadi kadang-kadang nih gak aware. Tapi ya itu, kalau kita aktivitasnya ada di sekitaran sana, tetap harus aware, wajib ya sahabat Suara, harus memperhatikan instruksi dan juga pemberlakuan yang ada di sana. Karena memang balik lagi semuanya sudah diperhitungkan. Semoga kondisinya selalu aman dan kita masih bisa terus mengakses untuk lereng Gunung Merapi.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Terima kasih yang udah bergabung di WhatsApp. Tadi ini pilihan lagu dari Gupita ya. Selamat pagi Kak Agnes, Gupita yang lagi kerja nih di Jalan Magelang KM11. Wow, kalau KM11 tuh berarti udah mau ke arah Salam ya? Ya nggak sih? Mau request lagunya Lani yang Stuck atau Sound of Rain. Sudah diputerin barusan yang Stuck ya. Spesial untuk Lani. Semoga tambah semangat kerjanya hari ini. Biar nggak ngantuk, bosen. Boleh mungkin cari sesuatu hal yang menyenangkan. Ya mungkin salah satunya adalah dengerin lagu yang Anda suka, sahabat suara. Siang-siang gini perut udah mulai ngasih kode nggak sih, sahabat suara? Jadi kalau ngerasa sore-sore, siang-siang gini udah ada sinyal dari perut, nah kita perlu nih untuk mengantisipasi. Ada beberapa tempat makan yang harganya masih ramah di dompet juga. Kalau perut udah mulai ngasih kode, tapi akhir bulan banget nih, cari kuliner-kuliner yang terjangkau, bahkan mulai dari 10 ribuan dan porsinya juga lumayan. Ada warung makan Busum namanya, Soto Moneter di Wiratih Lesehan. Kemudian ada sate kere daging sapi Bu Suwarni sama soto ayam Pak Mansagan. Jadi ini mulai dari 10 ribuan semua, sahabat suara yang saya sebutin. Warung makan Busum, Soto Moneter, kemudian Dewi Ratih Lesehan, sate kere daging sapi Bu Suwarni sama soto ayam Pak Mansagan. Ini dari zaman saya kuliah nih, soto ayam Pak Mansagan. Jadi mau berkuah, mau yang pedes, atau mau yang ini sesuai deh pokoknya dengan selera Anda. Udah banyak pilihannya ya. Emang kalau enggak ya, kalau di jalan Gondosuli itu ada penjual lotek. Kalau ada dari arah Brimob setelah Iswara, sebelah kiri itu ada lotek, itu juga sangat terjangkau sekali. Pakai telur biasanya 11.000 ya, udah sama nasi atau kupat tinggal pilih. Kalau mau nambah bakwan, kerupuk dan lain sebagainya, paling mahal tuh 13.000, 15.000 udah paling mahal. Udah banyak banget itu. Dan bisa request cabenya lagi. Wah, best. Kenyang, sehat, udah gitu terjangkau ya kan, sahabat suara. Jadi udah akhir bulan nih, tanggal 31 banget di penghujung ya, akhir Agustus. Kira-kira punya referensi makanan yang terjangkau tapi enak, kalau Anda punya bagi-bagi boleh kali.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
9: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
8: Naik level gimana?
9: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
8: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
9: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
8: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
9: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
10: Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah ya.
11: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

para warga Indonesia. Sahabat Suara, hari Senin berasa banget capeknya mana di akhir bulan ya. Untuk beberapa korporat akhir bulan ini lagi sibuk banget nih, lembur nih, ya kan? Apalagi kalau di dunia perbankan, wow, ini adalah waktu yang selalu membuat kayaknya berasa kalau udah akhir bulan di bank tuh, wow, pasti pulang lembur itu udah wajib, udah harus ya. Kadang-kadang weekend aja tetap masuk. Nah, kalau ngerasa kayaknya kemarin istirahatnya udah kurang banget, waktu istirahatnya tuh benar-benar merasa belum cukup. Coba deh, sahabat Suara, daripada langsung mengubah semua kebiasaan, mending dimulai dari hal kecil. Misalnya, pas sampai rumah, langsung bersihin wajah, bikin to-do list buat besok, atau nyempetin olahraga di akhir pekan. Ini mah, orang lagi kurang istirahat ya. Malah suruh mikir lagi. Gimana sih? Jadi memang kalau udah ngerasa kurang istirahat, ya mungkin Anda coba mengatur aktivitas supaya waktunya tuh lebih efektif. Jadi punya batas waktu gitu. Kalau pekerjaan ini maksimal jam segini gitu. Jadi tidak, waktunya juga nggak molor terus. Kemudian jadinya mengganggu waktu istirahat, mengganggu waktu makan, mengganggu waktu bersama dengan keluarga. Urusan uang memang pasti jadi hal prioritas ya, tapi coba dicek gitu, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan agar waktunya lebih efektif, gak bikin pusing, gak bikin hari-harinya itu kayaknya racing terus gitu. Jadi coba deh, mungkin lebih memprioritaskan untuk diri Anda. Mungkin itu gak banyak, tapi sedikit, tapi berarti.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput ga putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
4: separuh hatiku.
1: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Iswara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara
5: warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia. Terima kasih sahabat suara udah bergabung di Nongkrong Bareng. Semoga hari Seninnya menyenangkan meskipun di akhir bulan ya. Semangat untuk menyelesaikan tugas akhir bulan, tutup buku dan lain sebagainya. Ketemu lagi besok di hari Selasa. Sehat-sehat, jangan lupa makan ya kan. Karena untuk bekerja keras, untuk berpikir butuh yang namanya asupan. Enak banget yang ngetawain, karena habis ini saya udah pulang nih sahabat suara. Ya udah deh, have a nice day. Selalu dengarkan Isuara, Suara Warga Indonesia.
1: Isuara, Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
1: Suara.
2: Dengarkan langsung deh. Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
4: Sekarang udah gak ada katanya.
3: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
4: Jadinya blunder nih. Gitu.
3: Kenapa begitu?
4: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
3: Dari pendidikan formal.
4: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya gak ada ajanya Nul.
3: Gak ada ajanya.
4: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
3: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ. Contohnya Pak Bahlil ini
4: ya. Nah kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
3: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak,
4: sekarang udah gak ada katanya.
3: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
4: Hah?
3: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali ya, atau udah jadi kopdes apa ya.
5: Dia sekolah apa gimana sih?
3: Nah, itu dia, makanya di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
4: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
3: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut.
4: Iya, sorry.
3: Jadi kalau Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
4: Madar tuh
3: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup. Supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
4: Aduh.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta.
1: Suara Fakta.
6: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Tarif bus Trans Bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta ditetapkan menjadi Rp15.000 mulai 1 September 2026. Kebijakan ini diumumkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menyediakan layanan transportasi bandara yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
1: Suara Fakta.
6: Bilal Hasan mengawali debutnya di UFC dengan kemenangan meyakinkan dan menegaskan tekad untuk terus meningkatkan kemampuan serta performanya. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Bilal untuk menghadapi tantangan berikutnya sekaligus membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di level tertinggi mixed martial arts. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Isuara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang lewat 1 menit, saatnya makan siang. Yes, makan siang apa? Cari makan siang yang enak. Kalau tanggal 31 adalah hari gajian seluruh, tapi kalau ada yang gajiannya tanggal 6, atau tanggal 9, atau mungkin tanggal 3, sama-sama mari kita melihat ada diskusi.

untuk Reza Alfian yang suka sama lagu ini. Music Director Prita menghadirkannya secara dadakan. Ada yang masih bodoh untuk urusan cinta?

0: video klip. Ada band Manusia Bodoh siapa?
1: Sekarang jadi juragan burger.
0: Eh bener gak sih Aldi Taher? Iya kan? Gue takut salah deh. Iya kan Aldi Taher ya? Kata Juli lah.

Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Waduh, di depan studio Isuara mau ada syuting konten YouTube. Saya belum ke toilet loh ini, nanti kalau udah tag nggak bisa keluar, kebelet ini. Oke, kita percepat saja omongan ini ya, karena sudah mau tag di depan studio Isuara ya. Dodo.

Salma Salsabil dengan Sesal, ngajak nyanyi bareng. Jangan lupa juga untuk menyapa-nyapa warga Malaysia yang sedang merayakan hari kemerdekaan di tanggal 31 Agustus ini. Katanya cuti umum kalau kata Bang Elvin. Cuti umum itu ada cuti bersama ya. Libur, public holiday. Asik. Ya, pasti dua lagu ini siap dimainkan setelah Malik and the Essential.

Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Iwake dengan Malam Indah. Satu lirik yang saya ingat dari lagu ini adalah atau sama teman, atau sama pacar, atau sama ya. Sangat rhyme sekali ya, Bang Iwake ya. Pernah satu proyek juga sama Bang Iwake untuk sebuah iklan rokok. Dia cuma ngisi slogannya doang. Apa gitu? Asiknya rame-rame datang pulang, wow, kami voice over talent biasa nungguin dari pagi, Bang Iwake langsung datang one take oke pulang. Beda ya. Ya pasti Dodo harap masih nemenin makan.

0: Indonesia. Yang pasti Dodo Harahap masih akan lanjut walaupun ini lagu terakhir 10 keret. Oh, pantesan gak gerak, salah mah. Gerak-gerakin mouse, gak gerak handphone yang dipegang. Nanti bakal balik lagi ngobrol sama juragannya copet. Ah, udah sejauh mana nih bisnisnya? Di Iswara saat lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
3: di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
4: Mohon Tuhan.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Selamat siang sahabat suara yang ada di 9 kota dan juga yang mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming. Yang pasti kali ini bakal ngobrol sama seseorang yang memiliki pasukan copet. Nah ini copetnya ini nih emang benar-benar cukup riskan. Banyak sih yang ditanya ini kok bisa beroperasi di sebuah acara musik yang besar banget. Yaitu yang pasti kali ini adalah kita ngobrol untuk film terbaru Operasi Pesta Copet, yang dimana ceritanya tentang Ijal sama teman-temannya lagi kejepit masalah ekonomi dan akhirnya mau tidak mau menjalankan pencopetan di tengah festival musik Pesta Pora. Dan yang makin bikin gak biasa, film ini benar-benar melakukan syuting di tengah festival bersama ribuan penonton. Kalau ada yang bilang reality show, ini kayak lebih deh, kayak main di pinggir jurang gitu ya, karena gak bisa di-take kayaknya. Coba gak bisa di-take ulang gitu ya. Ketemu langsung sama sutradara dari Operasi Pesta Copet, Bang Edi Kemot. Halo Bang, salah naikin. Salah naikin. Halo, selamat siang Bang.
2: Selamat siang.
1: Ah.
2: Halo, salam semua. Salam.
1: Iya, sahabat suara ini sudah ngobrol sama Bang Edi Kemot yang dimana ini adalah sutradara dari Operasi Pesta Copet. Bang, sebelum ngomongin proses syutingnya yang kayaknya udah bikin deg-degan, udah kayak wah nggak ngerti deh nih ya gimana cara ngaturnya. Ini awalnya ide muncul bikin cerita tentang sekelompok copet yang justru menjalankan operasinya di sebuah festival musik dari mana sebenarnya?
2: Sebenarnya idenya gara-gara gara-gara kejadian-kejadian yang sering terjadi di konser Seringai.
1: Ah, dari Seringai sering konser ya?
2: Jadi kayak misalnya, gue tuh sering banget, misalnya gue saat gue show tuh nanti ada yang DM ke gue gitu. Terus, bang, saya kehilangan handphone bang, lagi show Seringai di mana gitu. Terus nanti mereka kadang-kadang bahkan berorganisir diri, lapor ke panitia, terus dirilis 12 orang yang kehilangan handphone gitu. Jadi kayak kemarin kan ada yang nanya kayak, emang realistis ya dalam satu hari kehilangan segitu banyak handphone?
1: Iya, nah, di thread rame tuh.
2: Iya kan? Nah, ini fun fact aja ya, kemarin itu 2-3 minggu yang lalu kita manggung di Jogja, itu ditemukan ada satu copet di tasnya isinya 31. Jadi menurut gue ya sayang teman-teman, ya gue ngerti sih maksudnya. Ya kritikus film ya punya opini apa? Ya tugasnya kritikus film memang beropini nggak apa-apa. Cuman kan kalau gue ada langsung di lapangan, gue melihat kejadian langsung.
1: Oke. Okay.
2: Inspirasi gue dari situ. Nah, udah gitu. Waktu itu yang sangat menginspire gue adalah waktu itu gue manggung di Solo. Terus tahun 2023 awal lah. Terus itu manggung kita pertama, kita manggung di Solo. Udah gitu. Sama seperti biasa ada kejadian pencopetan, udah gitu ketangkep nih ada satu rombongan 4 orang, ada cewek pakai kaos Seringai dari Jakarta. Menarik banget kan. Jadi mereka jalan-jalan berangkat dari Jakarta, mereka ngikutin jadwal kegiatan gua. Mereka tahu jadwal show Seringai terdekat di mana, mereka kejar. Berarti mereka kan udah mikir, oke kita berangkat ke Solo, nanti balik modal setelah nyopet di sana gitu kan. Sampai kita liburan ke Solo mungkin gitu kan gitu.
1: Kulineran tuh.
2: Nah terus yang jadi pertanyaan buat gue kan, apakah mereka adalah anak musik yang butuh uang atau mereka adalah copet jalanan yang belajar skena musik? Menarik kan gitu. Apa sih mereka belajar moshing, mereka belajar lagu-lagu terbaru Hindia, mereka belajar apa gitu.
1: Karena mereka membaur ya.
2: Betul.
1: Nah,
2: bahkan menurutnya jadi mereka jadinya sekarang mereka copet adalah pemerhati skena musik Indonesia.
1: What? Karena sampai nggak kelihatan ya, sampai semembaur itu ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Nah, ini tahun lalu ya, berarti ya untuk lokasi syutingnya yang Pesta Pora itu ya.
2: Betul.
1: Nah, dari sekian banyak tempat kita bisa milih lah ya, mau yang mana gitu ya. Tapi kenapa akhirnya milih Pesta Pora yang dipilih sebagai pusat cerita ya?
2: Sebenarnya awalnya tuh Ucup tuh dari bos kreator punya Uli Ucup ya. Dulu tuh sempat ngobrol lama gua yang kayak, Mat, gue pengen deh punya turunan IP di luar festival untuk bos kreator. Pengen deh gue punya film apa gitu. Oh gitu, tapi gue belum ada ide, nanti deh gue pikir deh gitu. Nah makanya begitu ada kejadian ini, terus gue dapet ide, gue juga langsung mikir, eh menarik ya. Kalau misalnya copet konser mau punya ultimate haze, gue mau satu ultimate haze terus gue pensiun gitu. Di mana ya? Oh mungkin di festival 3 hari yang pendatangnya ada 100.000 orang. 100.000 orang 1% aja ada 100% buat diri gitu. Dan jadi kayak, oh dari situ gue kenal pemilik pesta pura. Gue pikir kan maksudnya gue bisa nebeng syuting jadinya gitu. Gue gak perlu bangun panggung, gue gak perlu sewa lokasi, gue gak perlu apa, gue nebeng sama pesta pura gitu.
1: Oh jadi gitu
2: ya. Logika dasarnya sederhana itu sih.
1: Oke.
2: Tapi terus ya gitu, jadinya yeah, cocok logi lah gitu.
1: Nah iya, karena semuanya udah ada, penontonnya udah ada, settingnya udah ada. Cuma masalah satu nih, ini penonton gak bisa diatur karena karena itu bukan bagian dari kuasanya produksi film ini. Nah ini nih, kenapa sih? Apa hal gila proses syuting yang terjadi ketika harus membaur dengan penonton pesta pora yang emang ya, real gitu?
2: Jadi kita tuh ada beberapa strategi. Ini juga ada yang mempermasalahkan yang kemarin. Ini penonton-penonton asli kalau di shoot emang boleh nih. Sebenarnya ada klausul kalau lu beli tiket itu adalah semua. Jika lu masuk ke dalam area pesta pora, lu berhak di shoot.
1: Iya.
2: Yeah. Itu ada term and condition.
1: Iya.
2: Yeah. Kayak lu untuk jadi after movie, untuk jadi apa gitu-gitu. Mm. Itu sebenarnya. Tapi strategi kita adalah sebenarnya kita shooting itu H-. Jadi kita minta panggungnya itu udah jadi H-3 sebelum festival berjalan. Mm. Panggung udah jadi, lighting udah terpasang, semua udah terpasang. Mm-hmm. Lalu kita bawa 500 extras. Mm-hmm. Terus udah gitu kita bawa band yang mau kita pakai.
1: Okay.
2: Jadi bandnya tuh ada beberapa yang kita bikin manggung 2 kali.
1: Oh.
2: Terus udah gitu ada extras-extras ini kita bawa juga. Jadi kita gabungin antara shot di hari H sama adegan-adegan yang kita bikin di H-nya. Mm-hmm. Nah itu tapi challenging bahwa karena kita kan harus mengatur 500 orang untuk jadi bagian dari syuting itu. Jadi kita lakukan syutingnya tengah malam gitu.
1: Oh,
2: jadi itu kita syuting dari H-3 gitu, ada syuting H-2 kita syuting. Hari H kita ambil gambar juga, ada beberapa adegan yang kita ambil di hari H. Tapi kalau yang di hari H sih sebenarnya nggak terlalu diatur. Jadi kita lebih ngerespon kejadian. Yang benar-benar kita atur tuh yang di hari minus dan hari plus.
1: Tapi di hari H ada ya?
2: Ada banget dan bahkan ada yang ke atas panggung.
1: Jadi
2: penonton nggak tahu.
1: Oh.
2: Ya gitulah, jadi akhirnya mungkin kan karena kebetulan kan gue juga suka beberapa kali menjadi show director untuk pertunjukan-pertunjukan dan beberapa kali juga membantu show director untuk festival. Jadi gue tuh kebayang kayak misalnya sebuah pertunjukan kita biasanya ada gladiresik. Gladiresik itu terjadi kan sebelum festival mulai kan.
1: Yeah.
2: Tapi gladiresik itu semuanya udah dibikin, lightingnya, panggungnya, lampunya semua seperti aslinya. Di situ kan gue mikir ini mah bisa gue syuting.
1: Nah,
2: jadi kombinasi-kombinasi expertise dan pengalaman ini yang akhirnya membuat film ini terwujud.
1: Tapi
2: makanya ada yang bilang kan kayak ini filmnya apakah ini filmnya iklan Sephora apa gitu-gitu kan? Sebenarnya kalau menurut gue ini tuh justru film yang hanya terjadi karena gabungan dari pengalaman-pengalaman individu itu tertentu.
1: Oke. Tapi kan ini kan syutingnya tuh kondisi festival yang real dan benar sebenarnya ada tuh yang scene-nya yang nggak bisa dikontrol, karena ada nggak yang nggak terkontrol tapi akhirnya justru masuk dan jadi kuat banget scene itu ketika lagi di pesta pora ini.
2: Nggak sih, kalau yang tidak terkontrol sih nggak, bahwa kita ini planningnya sangat meticulous ya, so planning kita tuh sangat detail. Tim imaginary ini tim produksinya sangat sangat detail banget. Pola produksi. Jadi kita tuh sebenarnya udah tahu banget apa yang kita mau ambil gambarnya. Bahkan kita udah memprepare kalau ada trouble kita ngapain gitu. Yang alhamdulillah tidak terjadi.
1: Nenek.
2: Hanya orang mungkin kalau kita ngeliat emang rasanya kayak ada sih beberapa teman gue yang ketika ngeliat nah ini cara bikinnya nggak kebayang gitu. Padahal sebenarnya sesederhana editing magic.
1: Oke. Nah ini kalau ngomongin pemain nih ya, Bang Edi ya, Iqbal Ramadan sebagai Ijal, Kristo Immanuel, Kawalabila, Zulfa Maharani, Fauzan Lubis, sampai Ardit Erwanda hadir nih.
2: Ada.
1: Lu bisa dibilang abang-abangannya mereka kan ya. Nah ini supaya
2: ada gua tua.
1: Di pada jelas dah tuh ya. Nih sebenarnya supaya nggak berasa seperti satu kelompok yang, kalau kelompok kan harusnya kan chemistry-nya sama ya dengan misi yang ada ya. Ini gimana cara bangunnya nih dari mereka, dari reading atau bahkan pas di venue sendiri?
2: Gue juga sebenarnya, gue tuh ketika gue menawarkan ide ini kan gue juga datang ke Imaginary kayak, gue bilang, gue kan gak pernah bikin producer film ya. Gue punya pengalamannya syuting banyak, dari mulai nge-game joklit, iklan selama 20 tahun. Terus kemudian gue bergeser jadi ke show directing, show Raisa, segala. Tapi gue gak pernah bikin producer film. Jadi gue datang ke atas, gue udah bilang, gue mau belajar. Bantu gue untuk belajar producer film. Makanya atas kemudian, okay, lu gue tempelin sama scriptwriter, Rino Sarjono. Okay, lu gue tempelin sama editor, Baling Justia. Okay, tes kita pakai ini. Jadi banyak kan tes ini memang ditawarkan oleh Ernest. Jadi ketika Ernest nyebutin, pakai Iqbal, pertanyaan gue nomor satu adalah, emang bisa ya? Ketika gue menulis naskah, gue sama sekali tidak terpikir, gue gak berani bahkan bermimpi bahwa gue bisa dapetin seorang Iqbal Ramadan.
1: Oh, ya, okay.
2: Gue jauh dari impian gue gitu. Ternyata dianya mau gitu. Ternyata dianya mau karena dia ngerasa dekat dengan dua dunia itu, musik dan film. Terus kemudian Kristo ada bagian dari manajemen HH Corps ya, Ernest. Dan ternyata dia juga mau gitu. Terus kemudian Hawaila Biba ternyata suka banget sama Imaginary, suka, dan kami udah kenal lumayan lama lah kalau sama Hawaila. Zulfa cukup, hubungannya cukup dekat dengan Iqbal karena dulu pernah di Milan. Terus Ardit juga pernah bekerja sama dengan Ernest. Jadi banyak yang memang karena memang ada faktor pertemanan, tapi banyak juga faktor ini beneran ya syuting di Pesta Pora kok aneh banget idenya, masalah deh gue akhirnya gitu. Mungkin karena idenya tidak biasa gitu ya. Jadi justru bikin orang lebih ke penasaran dan akhirnya ingin terlibat gitu. Makanya banyak banget di sini cameo-cameo yang gue sih syukur alhamdulillah mau terlibat, kayak misalnya Vincent. Vincent kan di trailer satu pun udah kita liatin kan ada Vincent. Orang tuh ternyata tahunya adalah Vincent gak mau main film. Gua gak tahu, gua kenal Vincent ya dalam konteks pertemanan musisi ya. Jadi ketika gua ajakin ya, dia ayo-ayo aja. Baru setelah belakangan gua tahu, oh Vincent tuh gak mau main film. Gua gak tahu, gua pikir gua cuma dia ngajak temen doang gitu. Jadi di kita tuh banyak yang faktor-faktor gitunya lah gitu. Ada. Kalau Iqbal bilangnya ini tuh kayak ngerjain tugas akhir sinematografi saja. Jadi ada spirit bantuin temen gitu.
1: Ada spirit indie.
2: Mungkin ya, karena kan semua juga tahu ini tuh debut gua pertama. Meskipun gua umur 48 tahun debutnya ya, tapi mungkin gitu kan orang yang, oh gua tahu Kemot, ayo gua bantuin deh. Terus idenya apa, oh lucu idenya, ayo deh gua bantuin. Banyak gitunya, alhamdulillah.
1: Okay, baik. Nah, ini untuk menutup obrolan kita ini, operasi pesta copet. Pesan apa sih, Bang Kemot, yang mau lo sampaikan dari film ini sebenarnya?
2: Menurut gue ini satu gagasan yang belum pernah ada kan ya. Maksudnya eksplorasi kreatif yang ajaib gitu. Yang menurut gue Imaginary cukup nekat untuk mengambil rute ini. Nah, gue sih sangat berharap penonton film Indonesia mau membuka diri dan mata terhadap inovasi yang dilakukan oleh Imaginary dan percaya sama track record yang Imaginary sudah lakukan sama ini. Tapi di samping itu, gue juga sebenarnya pengen menggarapnya adalah, sebenarnya gue mencoba berempati sama copet-copet ini instead of sekedar menyalahkan. Karena gue ngerasa gak mungkin ada orang dari bangun tidur, aku mau jadi copet, semua itu pasti terpaksa ada di posisi itu. Mungkin mereka gak punya kesempatannya, dari kecil, dari lahir memang di situasi yang miskin, tidak ada janji-janji 19 juta lapangan pekerjaan, tidak ada. Maksudnya kayak ternyata mungkin semuanya memang kepepet dan situasi industri ekonomi gitu. Jadi kita berusaha mencari empati di sana.
1: Okay.
2: Terus gitu, ada satu percakapan yang gue coba masukkan di sini, yang kalau yang di atas aja boleh inovate, kenapa kita yang di bawah nggak boleh? Ouch.
1: Ada bel tuh. Puas banget dia ketawa ya. Kita nyapuinnya repot nih. Bang Kemat.
2: Nah itu, tapi maksudnya gini, bahwa intinya adalah berusaha berempati.
1: Oke.
2: Nah jadi supaya, karena kan sebenarnya menarik, kita biasa orang nanya, kok lu bikin film tapi tokoh utamanya penjahat nih? Itu kan menarik. Justru gue berusaha ngeliatinnya bahwa kalau kita dong berempati, bahwa kita bisa ngeliat bahwa masalahnya lebih besar dari hanya sekedar kayak, lu gak bisa menjelaskan masalah kriminal hanya dengan tangkap-tangkap ini. Lu harus bicara soal kesejahteraan yang lebih dalam konteks yang lebih luas. Tapi gue berusaha menyampaikan ini dengan cara ala imaginari, komedi.
1: Oh sebenarnya komedi ya?
2: Oh, akhirnya filmnya film komedi kok. Bahkan komedi konsultan kami adalah Awe
1: Andi Wijaya.
2: Itu tuh kita juga, saya sadar maksudnya pengen ada komedi, tapi nggak nyangka setelah kita FGD terus kemarin udah tayang tuh, from start to end tuh ketawa terus penonton tuh, ternyata memang sepowerful itu komedinya Awe.
1: Dan
2: kepala buat gua menarik, kita kalau teorinya, bahkan katanya kita kalau kata Ernest, kalau kita menyampaikan sebuah kritik sosial lewat komedi, justru lebih masuk, karena orang let their guard down. Mereka tahu ini tentang komedi, mereka melepaskan guardnya, tanpa sadar sebenarnya dipenetrasi sama isu sosial.
1: Iya. Yeah. Oke.
2: Okay. Itu menarik lah. Nah, semoga penonton Indonesia terbuka, mau melihat genre yang berbeda ini, mendukung genre film yang berbeda, mendukung imaginari, untuk terus-terusan berinovasi bikin film-film yang berbeda terus.
1: Sip. Wow.
2: Dengan didukung pergi ke bioskop.
1: Oke.
2: Okay. Kalau kalian bisa beli kopi 50 ribu setiap hari, berarti kalian bisa nonton bioskop 35 ribu, 40 ribu.
1: Itu dia ya, udah tayang di bioskop terdekat ya. Yo, Bang Edi Kemot ya. Semoga ini bertahan dan bisa berbulan-bulan. Amin. Di layar
2: mohon
1: bioskop.
2: Doanya ya. Semoga niat baik kami tersampaikan dan diterima di Indonesia.
1: Oke, okay. Thank you Bang Edi ya.
2: Sama-sama.
1: Siap, selamat siang.
2: Selamat rekan-rekan suara, terima kasih semuanya.
1: Ya. Selamat siang Bang Edi, thank you. Sama-sama. Oke, okay. Sama suara. Makin penasaran apakah operasi Ijal dan teman-temannya bakal berjalan mulus dari dar-der-dornya proses syuting atau justru berantakan di tengah lautan manusia? Jawabannya bisa langsung sahabat suara temukan di Operasi Pesta Copet. Ada Iqbal Ramadan, Kristo Immanuel, Kawal Labiba, Zulfa Maharani, Fauzan Lubis, Ardit Erwanda, dan masih banyak lagi. Disutradarai oleh Edi Kemot yang sudah tayang dari tanggal 27 Agustus 2026.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
5: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
4: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
6: Selamat datang Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
4: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
5: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
4: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
7: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
4: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
3: Jakarta,
0: Jogja,
3: Makassar,
0: Medan,
3: Palembang,
0: Semarang,
3: dan Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kemarin ya, tepatnya ya. Saya tuh sempat diem pengen kayak, pengen ngebiasain setiap hari Senin pulang siaran ke bioskop buat nonton. Karena core memory sih sahabat suara, ketika sekolah selalu hari Senin itu pulang sekolah ke bioskop, yaitu untuk melaksanakan nomad, nonton hemat. Tapi pertanyaannya, film apa nih yang harus ditonton, terutama nanti? Ditambah sekarang udah gak ada nomad-nomadnya acan ya, alias sama sekali ya, karena udah gak 10 ribu lagi tuh harganya sekarang tuh, minimal tuh sekarang 35 ribu. Belum jajannya, karena kan udah dioprak-aprek tuh tas kita pas masuk ya. Terus tadi ngobrol sama Bang Edi Kemot, oh iya ya, operasi pesta copet menarik ya. Ditambah lagi pemainnya juga ada Iqbal, Ardit Erwanda, terus juga masih banyak lagi cameo-nya dan komedi konsultannya dong, Andi Wijaya alias Awe dari Podcast Seminggu. Nonton kali ya, habis pulang siaran ngecek yang sore, beh cakep. Pengen nonton juga? Langsung aja gas ya. Film Indonesia harus diselamatkan dulu dari layar bioskop, sahabat suara. Jangan lupa naik angkot. Bayarnya tap aja. Eh, ada gak sih naik angkot masih bayar cash? Masih ya. Bukan Jaklingko, bukan. Bakal dimainkan setelah perunggu 33 kali hanya di
1: memainkan musik pilihan.
2: Suara
3: Warga Indonesia.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada satu kewajiban yang belum dilaksanakan, sahabat suara. Entah itu membayar cicilan, melunasi hutang teman. Karena gimana ya, ini agak sedikit berat sih sahabat suara, kalau kita udah dibantu sama teman untuk dipinjamkan hartanya mereka untuk ngebantu keberlangsungan hidup kita dan membuat kita untuk bisa berpikir lebih jernih, seenggaknya sih harus dibayar. Kadang paham banget belum ada angkanya, tapi setidaknya dikomunikasikan, jangan ngilang, jangan ditagi malah marah-marah, karena kita harus hargai seberapa baiknya teman kita yang sudah membantu meminjamkan uang untuk keberlangsungan hidup kita. Tapi ini kayaknya agak beda ya, kalau Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto bilang katanya Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek memperoleh pagu anggaran sebesar 2,67 triliun rupiah untuk tahun 2027. Dan ini dari kompas.com, jadi angka ini disebut masih kurang 6,62 triliun rupiah dari usulan tambahan yang sudah diajukan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Kemensetnek, termasuk dalam hal pelayanan bagi presiden dan wakil presiden. Berapa? Kurangnya 6,62 triliun rupiah. Hai teman-temanku yang di saldonya tinggal 7 ribu. Tinggal 7 ribu ngomongin angka 6 miliar. Kok jauh ya? Ada yang ingat lagu ini lagu apa? Akan hadir Reza dengan Keabadian setelah Bilal Indrajaya dengan Niscaya di Iswara.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Wah, depan studio Iswara sudah rame karena akan membuat konten bersama Adrian Khalif. Baiklah, untuk saya sudah ke toilet ya. Jangan lupa sahabat suara yang dari jam pagi belum beranjak dari tempat duduk kantor atau apapun itu, jangan lupa berdiri ke toilet. Terus juga pesan minuman itu, ambil air minum, stretching ya. Ngomongin tentang Bandung, karena muncul tiba-tiba ada Cici Glenka yang tinggal di Hegar mana. Ngomongin tentang Bandung, jadi ingat ada satu tempat penginapan yang sepertinya udah berubah ya harganya ya, di daerah Riau, namanya Ivory. Itu tempat saya stay sama pasangan saya waktu sering lari pagi di Bandung. Terus nanya, kopi yang enak sekarang di Bandung apa sih? Kasih tahu dong sahabat suara dong ya, supaya ke Bandung tuh ngopi pagi jadi lebih bervariasi.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Pet Lovers, anak bul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak anak bul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

0: indonesiaindonesia.id. Yuk manjain anabul kamu sambil healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Bekasi, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tangga dengan hebat menjadi lagu penutup untuk nongkrong bareng siang hari ini. Ketemu lagi hari Rabu ya. Selamat menyambut bulan baru, September. Apakah ceria? Atau Septembernya biasa aja? Kita lihat besok. Semoga baik-baik saja. Terima kasih dengan sudah stay tune, make C. Di TikTok, ini sebagai penghargaan harus saya sapa. Askia, Dia, Muanis, Make Up, Semarang, Apans. Lalu juga Sugar Dedo, Eka, Bayangkara, Bon FC, Sedap, Fa, Ika, Draconium School, Siska, Mama Yas, RA, Mak Jawa, Dapur, Asyeka, Dap, Jogja, Yani, Lili, dan juga Bapak Nisi Uli alias Hanski, Isprite. Thank you banget ya. Kita ketemu lagi besok barengan sama Farah Virus di Nongkrong Bareng dari jam 11 sampai jam 2 siang. iSuaranetwork.com/streaming juga web streaming yang bisa didengarkan kapanpun dimanapun. Dodo Harha pamit. Kata-kata terakhir 7x7 49. Setuju gak setuju, yang penting siaran. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Lo jangan marah-marah tau. Lo kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lo.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lo. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lo? Iya. Kan lo kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lo tuh betul gak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lo...
2: Enggak.
1: Lo gak temen gue? Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
0: Lah ya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu Bu. Karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
0: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Oh, di kereta.
1: Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai. Pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira, kalau gue ada di situ, sumpah, gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet, tenet.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu seringnya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tuh tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
1: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu

0: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Di suara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
6: Mohon Tuhan untuk kali ini
4: saya. Di suara.
5: Dari 9 kota di Indonesia. Suara.

kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beli satu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beli satu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih. Karena itu tuh

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
0: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: nggak jelas ah.
1: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswara aja.
1: Ada apa emang?
0: Ada Jill sama Reza.
1: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
0: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, selamat sore semuanya.
1: Selamat sore sahabat suara. Aduh, mikrofon aku selamat. Minggu terakhir di bulan Agustus, minggu terawal di bulan September.
2: Yes, betul sekali. Di umur yang baru, kami berdua senang sekali bisa hadir lagi kembali di sini.
1: Kode-kode, ngasih kasih tau sendiri. Buat apa nih buka birthday? Ngapain lah cerita-cerita ke orang?
2: Lo kan gue bangga, ya, ulang tahunnya bareng sama lo. Jadi pas banget berdua nih, baru umur baru gitu.
1: Pengen banget diucapin kalau ini mah.
2: Ucapin dong. Tapi kita juga berterima kasih sama semua teman-teman kita, sama orang-orang yang bantu kita, dan Indonesia pasti juga berterima kasih sama Jepang.
1: Betul.
2: Karena Jepang kan ikut turun tangan bantu padamkan kebakaran hutan tuh.
1: Mm-mm.
2: Niat lah gitu.
1: Yes, nanti cerita secara lebih lengkapnya, dan juga ada Gen Z bertanya yang datang.
2: Yes.
1: Ke temen pas butuh doang, itu nggak masalah atau nggak tahu diri?
2: Nah,
1: lalu kira-kira aja deh Gen Z.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

88,7 JFM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari terakhir di bulan Agustus, sahabat suara, kerasa nggak tuh? Saya sih jujur nggak kerasa Agustus ini karena terlalu banyak dar-dar-darnya, jadi kayak ya udah angin lalu aja. Tiba-tiba besok udah bulan ke-9 di tahun 2026. Di Instagram story teman-teman saya isinya adalah 6 foto untuk mengakhiri atau merangkum Agustus 2026. Kamu udah join trennya belum? Atau malah justru kamu kayak, gak usah ikutan deh, kayaknya kurang menarik nih di bulan Agustus. Tapi saya pengen tahu dong, kira-kira di bulan Agustus ini, momen apa yang benar-benar bikin kamu seneng, happy, kecewa, sedih? Satu momen aja kasih tahu saya sambil request lagu favorit kamu di Suara Santai. Bareng sama Grace Cantona.

0: dari Wings Food.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Suara warga Indonesia.

8.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Siapa yang di sini udah pernah ketemu Pak Ganjar kalau lagi lari-lari, lagi jogging sahabat suara? Karena kan sekarang Pak Ganjar ini udah resmi jadi warga Sleman, ya kan, dengan rumahnya yang aduh, saya tuh suka banget lagi sama desain rumahnya Pak Ganjar tuh, kayak gimana ya, kayak mungkin itu rumah impian kita semua, ya kan. Dan banyak sering berseliweran di sosial media kalau Pak Ganjar ini sering jogging, either itu pagi hari atau sore hari di sekitaran Yogyakarta gitu kan. Tapi ternyata gak cuman warga Yogyakarta yang bertemu beliau ketika lari, yang sering ketemu beliau ketika lari. Ini Pak Sandiaga Uno juga bertemu beliau, Pak Ganjar. Bisa dibayangin gak dua tokoh politik gitu ya, yang bertemu tapi dalam ajang lari dan gak di Indonesia, sahabat suara. Jadi kemarin Pak Sandiaga Uno sama Pak Ganjar Pranowo ini ternyata ikutan Sydney Marathon 2026 di Australia. Dan beliau berdua ini ketemu gitu ya, ketemu terus kemudian ternyata benar-benar ikut ya. Ternyata sekarang banyak tokoh politik yang benar-benar terjun ke dunia lari-larian ini. Kalau Pak Sandiaga Uno berhasil menuntaskan rute maraton dengan catatan waktu. Waktunya sub 4 jam.

bareng sama istrinya Pak Ganjar dengan catatan waktu 5 jam. Dan memang kalau kamu mungkin kemarin sempat ngeliat ini rame banget tadi fotonya Pak Ganjar sama Pak Sandiaga gitu kan ya. Memang ini jadi salah satu berita yang cukup rame juga gitu. Banyak yang ngasih apresiasi atas pencapaiannya. Sekaligus ini jadi pecutan, jialah pecutan. Jadi semangat buat orang-orang yang lebih muda gitu ya, buat terus hidup sehat lewat olahraga lari. Tapi sebenarnya kalau ngelihat dari Pak Sandiaga dan juga Pak Ganjar gitu ya, ngelihat dari event lari ini juga ternyata bisa menunjukkan sisi lain dari Pak Ganjar sama Pak Sandiaga Uno di luar tentang politik gitu kan ya. Beliau berdua ini kan tokoh politik yang udah dikenal gitu, tapi ternyata lewat lari dua-duanya punya hobi yang sama gitu. Mungkin bisa jadi pilihan partainya berbeda gitu, tapi hobinya sama, lari. Dan ini bahkan sampai ikut gak cuman ajang-ajang maraton di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, sahabat suara. Yang gini-gini nih yang patut dicontoh dari seorang tokoh, apalagi kalau tokohnya tokoh politik ya kan. Hidup sehat gitu, bersaingnya dengan sehat juga. Untuk apalagi misalnya kayak Pak Sandiaga tadi, larinya tuh gak cuma sekedar FOMO-FOMO-an, gak cuma sekedar biar sehat, tapi juga ternyata charity run yang nanti dikonversi untuk sumbangan ke teman-teman kita yang ada di NTT. Ini waktu ditiru. Yang kayak gini-gini ditiru, sahabat suara ya. Hidup sehat iya, berkompetisi dengan sehat, bersaing dengan sehat, bersaing dengan baik, dengan tujuan yang baik juga iya. Nah, kayak gini nih. Udah ada dua politikus yang menunjukkan contoh positif di dunia lari. Kalau di dunia yang lain coba, ada tokoh politik lainnya juga enggak nih?

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
2: Mau.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, seorang wanita menjadi korban begal payudara saat lari pagi di Sewon, Bantul, Jumat 28 Agustus 2026. Sepekan sebelumnya, kejadian yang sama menimpa wanita lain yang juga sedang berlari pagi. Adapun kejadian tersebut diunggah di akun sosial media Instagram oleh akun @merapi_uncover. Korban yang pada saat itu tengah jogging di depan IPAL Sewon menjadi korban pelecehan pada pagi hari. Korban biasanya selalu bersebelahan dengan suami, hanya saja korban kemudian berlari agak cepat sehingga suaminya tertinggal di belakang. Pada saat beralih sendiri, korban kemudian menjadi korban begal payudara. Kapolsek Sewon AKP Sutrisno telah mendatangi lokasi kejadian dan membenarkan kejadian tersebut. Sutrisno melanjutkan, polisi juga sudah meminta keterangan dari korban, mengingat setelah kejadian korban langsung beralih ke Polsek Sewon. Dilansir dari detik.com, saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan guna mengungkap kasus tersebut. Beralih ke berita berikutnya, seorang pria bernama Windarto, 34 tahun, dilaporkan hilang di hutan Kinah Rejo, Kalurahan Umbul Harjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman. Pada Minggu 30 Agustus 2026, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, warga setempat hilang saat menyusul ibunya yang tidak kunjung pulang dari mencari rumput. Tak lama kemudian, ketika ibunya pulang, pria tersebut tidak kembali ke rumah. Saat ibunya ditanya, ternyata tidak bertemu dengan anaknya. Atas laporan ini kemudian dilaksanakan asesmen berkoordinasi dengan tim Search and Rescue atau SAR, Kaliurang, dan potensi SAR terkait. Hasil asesmen awal ditemukan motor di area atas pos rudal. Dalam proses pencarian ini diterjunkan satu tim drone dan satu tim Search and Rescue Unit atau SRU di lokasi kejadian. Pada pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Dilansir dari Radar Jogja, pada pukul 16.42 menit, korban tiba di titik jemput dan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Demikian Suara Fakta bersama saya, Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan satu update kalau belum dengerin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Aku.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Suara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.

Jogja FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Ada yang mungkin dari antara kamu yang lagi rindu sama seseorang yang udah gak bisa lagi sama kamu, sahabat suara. Entah itu mantan pacar, mantan HTS-an, mantan gebetan. Ya sebenarnya rindu mah wajar-wajar aja, normal kali ya. Orang mah kangen tuh, yang gak normal adalah kalau kamu kangen disertai dengan harapan kira-kira kita bisa balik lagi kayak dulu gak ya. Ais. Udah deh, Senin-Senin jangan galau. Walaupun ini akhir bulan gitu ya, harusnya kamu semangat. Besok tanggal 1, buat yang gajian besok gajian, buat yang dapat uang kiriman dari orang tua besok dapat uang kiriman, ya kan. Jadi udah, hari ini kita happy-happy aja. Kita harus mencoba untuk mencintai hari Senin. Jangan selalu I hate Monday, tapi coba kita cintai hari Senin dengan mungkin segala problematikanya. Kayak tadi Zata kena macet di jalan, katanya kenapa sih hari ini ramai banget. Mohon maaf kalau Anda berangkatnya di jam orang pulang kantor, ya pasti ramai, ya kan. Atau mungkin kamu ngerasa hari ini kayak aduh, akhir bulan nih, biasanya anak finance nih dikejar-kejar deadline gitu kan. Mumpung sore hari ini cuacanya lagi enak gitu, mataharinya lagi kayak teduh banget, bolehlah kamu request lagu favorit kamu untuk meneduhkan hati kamu juga, sahabat suara. Sambil saya masih menunggu kira-kira satu momen apa di bulan Agustus ini yang benar-benar unforgettable buat kamu. Entah itu momen seneng, momen sedih, momen terharu, momen sakit hati, anything, satu momen deh kamu cerita ke saya sambil request lagu favorit kamu, boleh banget. 081-2299-88887 atau bisa juga di Instagram @iswara.jog, di situ udah ada question box, kamu bisa isi di situ. Atau kalau misalnya mau di TikTok sekaligus nanti join di live TikTok saya dan juga Zata hari ini, boleh langsung aja di follow @iswara.jogja. Suara santai sampai jam 7 malam nanti bareng Grace Cantona.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
10: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Udah gak usah sedih-sedih sobat suara, saya aja yang sedih. Biar kamu gak sedih, saya kasih info aja nih. Ada yang namanya spesial Semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19. Dimana ini ada program yang namanya promo double surprise khusus kamu yang udah jadi membernya Alfamidi. Caranya gampang banget, kamu tinggal belanja minimal 100 ribu rupiah aja. Dan di dalam belanjaan kamu ada produk house brand private label atau cut fruit atau daily fresh juice atau minuman dan makanan jadi. Nah ini kamu bisa langsung dapetin cashback sampai dengan 50 ribu rupiah. Terus juga kamu bisa berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai 1,9 juta rupiah dan juga ribuan hadiah menarik lainnya. Tuh, langsung aja belanja sekarang dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Kalau mager gimana? Tenang aja, ada aplikasi Midikring, tinggal klik-klik-klik pesanannya langsung diantar sampai depan rumah kamu. Dan kalau belum jadi member Alfamidi, kamu juga bisa daftar pakai Midikring. Semudah itu, semurah itu, dan seberlimpah hadiah itu. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan salat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan. Suara
1: Warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings K9.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Iswara.
2: Memainkan musik pilihanmu.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara Jogja muterin satu jam full karya lagu dari musisi favoritmu hanya di Jajan.

88.7 suara Jogja, suara warga Indonesia. Afgan Lenggang Puspita, sahabat suara. Salah satu penyanyi solo Indonesia terbaik dan ternyata udah sekitar kalau dihitung sampai saat ini gitu ya, udah 19 tahun berkarir di kancah musik Indonesia. Cialah kancah musik Indonesia gak tuh? Dulu tuh soalnya waktu SMP saya inget banget lagunya Afgan yang Terima Kasih Cinta ya, SMP ya itu ya, Terima Kasih Cinta, terus kemudian kayaknya Terima Kasih Cinta waktu itu jadi salah satu soundtrack kisah cinta, cinta monyet tuh zaman SMP ya gak sih? Mungkin kamu juga ngerasa kan pada waktu itu kan kayak lagu-lagu cinta yang Afgan tuh memang menyenangkan banget. Dan terbukti sampai 2026 ini sahabat suara, Afgan masih terus aktif dan juga berkarya, ngeluarin album, ngeluarin single. Bahkan gak cuman itu, Afgan juga jadi salah satu bisa dibilang aktor ya, karena main di beberapa film. Mungkin yang terakhir yang kamu udah sempat nonton adalah film Tunggu Aku Sukses Nanti, yang dimana di sana dia berperan sebagai Dwiki. Ternyata nggak cuman di film Tunggu Aku Sukses Nanti 2026 ini, ada dua film lainnya yang bakal melibatkan seorang Afgan Syahreza di dalamnya, sahabat suara. Salah satunya adalah film yang mungkin trailernya kamu juga udah nonton, ada film Agensi Rumah Tangga. Dan Afgan ini resmi ngerilis lagu yang judulnya adalah Langit Merah Muda. Ini adalah original soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga yang rilisnya itu kemarin 27 Agustus 2026. Dan ini salah satu lagunya Afgan yang cukup, kalau kamu denger di 2026, kacamata ini kan agak sedikit berbeda sama lagu-lagunya Afgan yang dulu gitu ya. Let's say yang di album Confession No. 1, terus kemudian juga lagu-lagu yang memang dikenal sebagai belt banget. Tapi ternyata di lagu Langit Merah Muda yang udah rilis 27 Agustus kemarin ini cukup berbeda gitu. Feel-nya masih tetap ada R&B-nya, masih tetap ada pop-nya, tapi kayak lebih fresh aja gitu sahabat suara. Untuk penayangannya filmnya sendiri, film Agensi Rumah Tangga, ini nanti akan rilis serentak di tanggal 10 September 2026. Jadi gak cuman ngisi original soundtracknya aja, tapi Afgan juga beradu acting dengan NZ Storia. Dimana di film Agensi Rumah Tangga ini, dia jadi main karakter peran utama sebagai Kafka. Kafka ini diceritakan adalah seorang penyanyi yang jadi klien sekaligus love interest-nya Katia. Katia ini diperankan sama NZ Storia. Ini lucu banget sih, saya udah sempet nonton trailernya gitu ya, dan kayaknya Afgan tuh memang kayak pacarable banget gitu loh. Di situ kayak digambarkan sebagai sosok penyanyi muda yang sempurna gitu, dan ditandemnya sama NZ Storia, sahabat suara. Kalau ngelihat dari lagunya Langit Merah Muda ini sebenarnya ngegambarin tentang sudut pandang dan juga perasaan personalnya si Kafka ini yang diperankan sama Afgan ini tadi dalam menjalani dinamika hubungan romantis bareng sama Katia, di mana di tengah-tengah kisah cintanya itu sudah pasti banyak persoalan hidup yang dihadapi. Film Agensi Rumah Tangga ini disutradarai oleh Naya Anindita dan jadi sebuah bentuk kolaborasi spesial serta legacy pertemanan buat Afgan, NZ dan juga Naya. Ya sebenarnya mereka tuh satu circle aja gitu kan. Memang circle yang mereka tuh itu circle mainnya. Akhirnya bekerja sama juga dalam sebuah film. Kalau misalnya kamu nonton video klipnya Langit Merah Muda, ini lucu deh. Ada satu cuplikan momen di mana ada dinamika hubungan antara Kafka sama Katia yang ini memperkuat atmosfer serta narasi dari cerita filmnya. Jadi sebenarnya lagu ini sama dari mulai liriknya, video musiknya itu tuh nyambung banget sama film Agensi Rumah Tangga. Lucu banget sih, kamu kayaknya wajib nonton di bulan September nanti ya. Nanti kita akan ada segmen tersendiri untuk membahas film Agensi Rumah Tangga karena rilisnya masih 10 September nanti di Baper Bahas Perfilman. Tapi di hari ini, Jajaran Juara spesial 1 jam saya bakal muterin lagu-lagunya Afgan buat kamu yang pengen nostalgia maybe ke zaman SMP, ke zaman SMA, atau kamu lagi demen dengerin Afgan yang baru-baru ini rilis gitu ya, kayak di Kacamata, terus kemudian single-single lainnya. Boleh
request lagu Afgan favorit kamu. 081-2299-88887. Atau kalau mau di TikTok juga boleh. Abis ini saya dan Zata bakalan live di TikTok @iswarajogja. Kalau kamu penasaran original soundtracknya kayak gimana, ini dia, Langit Merah Muda.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Halo? Ini ada orang gak sih? Halo? Ada orang gak sih? Eh, suara apa itu?
2: Surprise! Happy birthday!
3: Biar gak serem, mendingan rayain bareng di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cuma 150.000 net per pax dengan minimal 50 orang, kamu bisa rayain ulang tahun dengan menu buffet lengkap, penggunaan ruang selama 4 jam, sound system, LCD, kue ulang tahun, serta gratis satu kamar deluxe include dengan sarapan untuk 2 orang. Buruan reservasi sekarang di 08112-8006-101 dan cek Instagram at 101style Yogyakarta Malioboro.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.

0: Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Dapatkan berita terbaru
10: dan tren terkini
9: dengan follow Instagram
10: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

Jogja FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari ini 31 Agustus 2026 adalah tepat 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY, yang dimana ini gak cuman sekedar momentum ya sahabat suara, tapi juga kita harus ingat-ingat kalau keistimewaan ini bukan sekedar status, tetapi juga bagian dari jati diri sebagai warga Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya adalah menaati peraturan lalu lintas yang ada, menjadikan itu jadi budaya kita setiap harinya. Ingat-ingat, kalau kendaraan roda 2 itu gak boleh melintas di underpass kentungan, karena sampai sekarang masih banyak banget tuh kan yang suka ngelanggar apalagi roda 2, karena bahaya banget kalau misalnya roda 2 tuh melintas di underpass kentungan. Jadi dari Satlantas Polresta Sleman sudah mengeluarkan himbauan roda 2 dilarang melintas di underpass kentungan, dan pakailah jalur yang tepat untuk keselamatan kamu dan juga orang lain. Jadilah warga DIY yang santun, yang mematuhi aturan lalu lintas untuk kenyamanan diri sendiri dan juga orang di sekitar kita.

0: Iswara.
1: Iswara.
2: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
8: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa. Enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Isuara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bedel Ras dan Davina nemenin lo di nongkrong bareng Bedel tentunya. Hey, bangun. Bangun, mohon ke siaran pagi.

Tadi judulnya Terang. Ya gak? Dia yang nyanyiin Tashura sama Fist. Sahabat suara, seru gak? Seru gak? Seru gak? Seru dong. Seperti siaran aku malam ini. Iya, narsis banget ya. Anyway, apa kabar sahabat suara yang lagi di jalan? Yo, yo, yo, klakson 3 kali untuk mewujudkan semangat kalian semua. Yo. Gimana Senin? Capek gak? Capek. Syukuri ya guys ya. Semangat terus, karena gue temenin di jalan.

mungkin ada sahabat suara yang dengerin Isuara Jakarta via streaming. Nah, boleh dikasih tahu tuh traffic lo seperti apa di lokasi masing-masing ya. Ardi masuk, lapor Ber, weather info Semarang. Weather info Semarang terang benderang Ber, thank you. Ya iya, udah jarang hujan ya sekarang ya. Kalian tim suka hujan apa tim suka panas? Panas loh ya, bukan gersang. Kita mah abu-abu langit, buset. Gue pernah ya di pintu 7 GBK, gue ngeliat menara pintu GBK, pintu 7 GBK lo kebayang ya. Pintu 7 GBK yang tahu ya, pokoknya itulah. Terus gue melihat gedung Lippo Mall Nusantara atau Plaza Semanggi dulunya ya. Burem cuy. Jujur burem, telek burem. Ya burem-burem tipis lah, tapi kan itu deket banget posisinya. Semoga membaik ya. Ini sedikit curhatan gue aja sih soal kondisi weather di Jakarta. Ya, gue pengen bacaan yang lain juga. Ada dari Nina. Nina udah sampai rumah katanya habis dari kantor. Semangat ya, kantor dari mana Nina? Selamat beristirahat Nina kalau gitu. Ada Putri juga nih. Waduh, betina-betina yang lagi sakit hati. Ternyata Putri kenapa Put? Di ghosting sama gebetannya katanya. Lapor-lapor sini coba. Biar gue bantu analyze. Apakah lo benar-benar di ghosting atau mungkin dia emang selagi sibuk aja? Atau ya lo emang bukan prioritas aja Put? Ya. Gila ya kehidupan warga Jakarta tuh ups and downs-nya lo. Wah, gokil. Bahkan belakang ini rame dibahas, tapi gak cuma Jakarta doang sih, ini all over Indonesia. Jadi belakang ini rame dibahas soal angka gaji 3 juta rupiah yang disebut-sebut bisa masuk desil tertentu dalam DTSEN. 3 juta itu kalau gue baca masuk, 3 juta ke atas ya, masuknya ke kategori super kaya. Weh, kita semua super kaya guys. Tapi kata Pak, kata Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dia bilang penentuan desil ini gak cuma berdasarkan penghasilan. Jadi bukan berarti kayak gaji lo 3 juta atau 3 juta ke atas berarti otomatis masuk kategori tertentu. Oh iyalah. Kalau begitu bapak-bapak di luar sana ya kan, yang di atas 3 juta yang gajinya puluhan juta itu masuknya super jumbo mega power extra turbo kaya dong pak. Tapi bisa juga, tapi ada indikator yang diperhitungkan biar masuk ke desil kaya tersebut. Super kaya ya, 3 juta super kaya loh. Tapi indikatornya adalah kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, akses terhadap pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, sampai kondisi keluarga. Gitu. Tapi misalkan gaji lo 3 juta, terus aset lo, iya gue punya penthouse di New York gitu misalkan. Super kaya, iya sih super kaya. Tapi kenapa bisa gaji pokok 3 juta terus punya penthouse gitu? Kecuali bapak lo kaya ya. Dan gue jadi kepikiran sahabat suara sekarang, ternyata ngomongin kondisi ekonomi itu gak sederhana gajinya berapa. Karena setelah gajian kita semua juga punya pilihan ya. Mau dipakai buat kebutuhan, atau mau ditabung, atau investasi, atau akhirnya check out barang yang udah masuk wishlist 3 bulan lalu, zap. Nah dari situ gue pengen nanya ke lo malam ini sahabat suara, ada gak sih barang yang pengen banget lo beli, tapi sampai sekarang masih lo tunda kayak, ah ntar-ntar dulu deh. Bisa barang mahal atau barang yang receh-receh aja. Atau sesuatu yang sebenarnya mampu lo beli sahabat suara. Cuma, aduh ntar dulu deh. Susu anak dulu deh, iya gitu. Kalau gue, barang yang dari dulu pengen gue beli. Cuma, ntar dulu deh. PS5. Ya, betul. Ini udah 2026. Udah pertengahan 2026 bahkan. Lewat pertengahan. Belum kebeli tuh PS5. Pengen ya ampun beli PS5. Mungkin ada gak sih sahabat suara yang pengen hibahin PS5-nya ke gue? Sahabat suara, kalau pengen jawab topik malam hari boleh? Gimana sih gue belibet mulu deh malam ini sore. Topiknya adalah, ada gak sih barang yang pengen banget lo beli tapi sampai sekarang masih lo tunda? Jawab di WhatsApp Isuara 0816-114-1014. Atau nanti kita ketemu juga di TikTok live iswara.network because I'll be there. Temenin lo yang udah sampai rumah, yang masih di jalan atau mungkin yang masih lemah.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Pet lovers, anak bul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak anak bul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

Expo 2026. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng Beril. Kita nongkrong sampai jam berapa? Jam 10 malam, guys. Ngomongin soal ada gak sih barang-barang yang lo tuh udah pengen beli sebentar, cuma aduh ntar dulu deh. Coba dipikirin lagi. Coba lo cek ke saldo lo dulu. Biasanya baru kepikiran tuh, wah tau gitu pas saldonya gue masih banyak, gue beli ini. Sekarang sudah tidak bisa, keperluan lebih banyak. Gue bacain dulu ya yang sudah masuk. Coba ini ada Nadia. Gue pengen beli iPhone 17 Bear. HP gue udah 3 tahun. Tapi gue yakin kondisinya di HP lo kayak Masih bisa gitu kan. Itu kalimat paling berbahaya sobat suara. Karena selama HP lo masih nyala, masih bisa nyala nih ya, walaupun LCD udah bonyok-bonyok, kita akan selalu punya alasan buat bilang belum perlu ganti kok. Tapi lo mending 3 tahun cuy. Gue iPhone 15 tuh keluar kapan sih? 2022 ya? 2021? Iya sih, gue 4 tahun malah. Tenggorokan gue kenapa sih, kayak agak aneh gitu deh. Raka pengen beli PS5 juga, udah dari tahun lalu lah, sama kita. So mungkin belum direstui sama keadaan finansial lo ya, sama gue juga nih. Karena kalau gue mikirnya PS5, gue masih ada PS4. Terus gue juga main game cuma main FIFA doang, dan gue agak lame tuh, maksudnya agak gimana ya, agak krek kalau main FIFA sendiri tuh, butuh lawan. Nah lawannya gak ada, teman gue pada sibuk, sedih banget gue. Ada Fanny. Gue pengen beli Dyson buat rambut, mahal banget soalnya. Biar rambut rapi ya, badai gitu, walaupun rekening lo lagi belum badai-badai banget untuk saat ini. Ya pokoknya sahabat suara yang lagi dengerin gue doain semoga finansialnya membaik, amin. Berat sih di kondisi ekonomi seperti ini gitu ya. Semoga apa yang lo lakuin, apa yang lo kerjain selalu diberkahi, selalu halal gitu ya sahabat suara, yang penting ya. Kalau pengen jawab topik malam hari ini, boleh langsung aja mampir ke WhatsApp 0816-114-1014. Kalau lo pengen titip salam buat orang, monggo ntar gue bacain. Kali-kali orangnya juga lagi dengerin Isuara gitu kan. Abis ini gue bakal live di TikTok isuara.network. Kita ketemu di sana ya sahabat suara ya. Kita masuk dulu ke Jus.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
0: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara
2: warga Indonesia.

Asik deh, GAC bawain dahulu. Semangat banget gue jadinya. Seperti sahabat suara yang lagi di mobil, yang lagi perjalanan pulang, yang masih lembur di kantor. Ayo semangat.

0: kali ini gue tahu beberapa dari lo agak susah ngebangun moodnya untuk siaran. Pokoknya kita semua semangat ya.
1: Hidup media. Radio tidak akan pernah mati.
0: Lagi ngomongin soal barang yang pengen banget lo beli, tapi nanti dulu deh. Kasih tahu ke gue juga kenapa nanti ya. Kalau gue kan tadi kan gue pengen beli PS5, tapi keperluan masih banyak. Terus sama kalau beli PS5 tuh, gue kan main gamenya bola doang. Nah kalau main bola tuh agak krik kalau mainnya sendiri dan butuh lawan. Nah gue lagi gak ada lawan nih. Kemungkinan ini cuma dua, teman gue lagi pada sibuk atau emang gue doang yang paling jago gitu. Gue, aduh gak ada yang bisa. Coba sini, gue buka challenge terbuka yuk, main rental sama gue. Jago gue, FC26. 27 boleh sih. Dari Michelle yang jawab topik. Gue pengen beli air fryer real. Oh, air fryer tuh berguna banget tau. Sumpah. Lo masak nugget atau apa gitu ya. Gak perlu di wajan lagi ya, lo tau lah air fryernya. Kalau gue pengen naikin haji kedua ortu dan lagi nabung sebulan 500 ribu, jadi sekitar 6 tahun lagi baru bisa terwujud. Gak apa-apa. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya, anak 2000-an. Semangat terus, niat lo mulia sekali. Semoga bisa secepat tercapai dan orang tua panjang umur. Amin. Bonsai, kalau aku kepengen beli emas, udah 3 tahun kerja tapi belum kebeli. Gak apa-apa, gue cepat terwujud ya. Kira-kira apa? Lo ada side job gitu gak, Bonsai? Untuk menunjang kebutuhan lo itu, ha? Huh?

Sekian. Kalau gue Ber, pengennya bukan barang, tapi pengen punya anak atau baby. Laki-laki sih, dari 2 tahun lalu dan baru bisa terwujud nanti pas Oktober gue menikah. Doain ya Ber, semoga setelah nikah nanti gue cepet dikasih baby dan babynya laki-laki. Amin. Tapi jangan sedih ya kalau babynya cewek, itu kan anugerah.

0: belum kebeli Utami.
1: Cek WA aku lah, udah kebaca. Tadi udah gue bacain, Jis. Gue kasih wish juga lagi tadi.
0: Sahabat Suara, kita akan kembali lagi. Gue akan nemenin lo sampai jam 10 malam.
1: Kalau pengen jawab topik malam hari ini, boleh. Topiknya adalah, ada gak sih barang-barang yang pengen lo beli atau impian yang pengen lo wujudin, tapi ntar dulu deh. Kasih tahu juga sebabnya kenapa ntar dulu ya, oke?
0: Kalau lawar mana suaranya, kita masuk ke Feast. This one is Arteria.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam barengan sama Beril di 101,4 FM Suara Jakarta.

Lala Lost You dari Nicky. Masih dengerin Beryl di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kak Eja pinjam ya, back soundnya ya. Eja penyiar sore. Ada gak sih barang-barang yang lo pengen beli nih, tapi kayak ntar dulu deh. Dan kasih tahu juga alasannya kenapa ntar dulu dehnya ya. Karena kan macam-macam, ada yang kayak ya duitnya belum kekumpul, atau banyak keperluan, atau kayak kalau beli takut gak kepake, ntar baru beli ntar jual lagi. Uci, Uci pengen beli motor CZ. CZ yang mana sih? Bentar, gue cari lo motor.

nih biar ke Bandung lewat tol. Seru nggak lewat Puncak? Lewat Puncak kan aja ya kalau nggak pakai mobil. Claudims. Aku pengen beli lemari baju tapi meong-meong banget ya. Kudu nabung. Apa beli pre-loved aja? Coba belinya tuh di karusel gitu. Lemari-lemari apa nih? Yang kayu apa gimana? Banyak tau. Gitu. Banyak lemari-lemari estetik. Sofa, gue juga sama. Gue punya perasaan yang sama kayak lo, Claudims. Kalau lo bilang pengen beli lemari baju tapi ternyata meong-meong banget. Itu pun gue ke sofa. Gue ke sofa begitu. Gila, ternyata sofa mahal ya. Adam pengen beli velg tapi tahan dulu karena ekonomi rezim lagi bagus. Alias ya. Makanya yuk, coba yuk kita semua patungan tiap abis gajian nih guys. Nih, lo yang lagi di mobil nih, yang lagi di rumah. Abis gajian kumpulin duit lo 20%, kita sama-sama semua patungan bayar utang negara yuk, mau gak? Gue lagi gak suka deh suara gue malam ini. Uci, pengen beli SPPG dan jual gak? Biar balik modal, wow. Temen gue ada tuh yang punya tuh. Dari burung putih di TikTok. Gue lagi live TikTok sekarang juga ya. Jadi kalau mau lihat gue langsung lewat TikTok. TikTok pengen beli G-Class. Cuma gak ada warna hijau miskin ya. Ada biru mau, biru bluebird tapi. Gue masih ngomongin soal ada gak sih barang yang pengen lo beli tapi nanti-nanti dulu deh. Sebenarnya udah ada nih di kepala, apa gue beli abis gajian. Tapi pas tiba tanggal gajian tersebut, ntar aja deh, takutnya gak worth it gitu. Takutnya gak kepake. Atau mungkin gak harus barang ya, lo pengen ke suatu tempat. Atau lo pengen belanjain pacar lo apa gitu, kasih tau gue. Masuk ke TikTok live iswara.network atau boleh mampir ke WhatsApp iswara.network. Iswara.network. WhatsApp iswara di 0816-114-1014. Biar makin semangat malam hari ini, let's go. Kita goyangkan pinggul ke kiri dan ke kanan. This one is Krisha. Hey, hey, hey, left, right, left, right, left, right. Jangan ngantuk ke jalan, let's go. Bangun, bangun, bangun. Jangan pada ngantuk, ya. Yeah. Kita masuk ke hip-hip hura di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10. Jangan lupa temenin juga di TikTok ya, iswara.net.

0: bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
1: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu

0: pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke BTS, yuk.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: evening, ladies and gentlemen. Ada cerita nih guys, sebentar guys. Sebuah cerita dari seseorang, tapi beliau ini tidak mengirimkan via chat dalam bentuk teks, tapi dalam bentuk voice note. Shall we? Let's go. Gaps. Weh, salah. Sorry. Nah, ini dia. Hai. Deketin lo.
1: Pas kenalan sama gua, dia kayak gak suka gitu lah sama gua. Gua gak tau alasnya apa.
0: Di? Apa urusannya anjir? Di?
1: Terus
0: beda prinsip ya.
1: Caranya.
0: Iya, iya.
1: Akhirnya putus aku sama mantan.
0: Kita sama si cewek. Wih.

0: Kakaknya mantan lo, iya.
1: Terus
0: mau geter dong HP lo.

0: need the
1: God damn it! Wah bingung. Yang di TikTok bingung, sama gue juga bingung. Pengen pegangan gue rasanya, karena kata orang kalau bingung pegangan. Yang pertama, ini cewek ini janggal ya berarti ya. Maksud gue, yang pertama deh lo ceritain dia ngomongin lu di belakang. Maksudnya apa urusannya gitu? Kalau misalkan yang ngomongin lu adalah kakaknya mantan lu, udah sampai situ doang. Ya udah, karena mungkin satu keluarga gitu. Ini ada orang luar juga yang ngomongin lu, mana terus dia nyuci-nyuci apa sekali, ya enggak apa-apa, mungkin beda cara kali ya. Cuma kayak ya jatuhnya caper, Mbak. Maksud gue gitu loh. Bukan lu nya, maksudnya dianya gitu loh. Kayak pengen menggantikan posisi, padahal emang kakaknya mantan lu itu adalah selingkuhannya dia kan. Wah, janggal sih. Pengen lihat gue wujudnya, sumpah. Wah. Lagi hamil ngidamnya. Wah. Gaps, gue pengen lihat Gaps, sumpah. Boleh gak sih? Orangnya kayak apa?

0: Feril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. BTS, yo!
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: editor TikTok mati. Gue gak bisa lihat komen-komen lo. Bentar, kita bacain yang di WhatsApp dulu ya guys. Ber, ini ada voice note masuk, kita putar dulu ya.
1: Hai bestio.
0: Lah ayolah kita gas.
2: Tapi di POV gue di sini tuh kayak mengajarkan untuk lo boleh kok marah sama pasangan lo ketika salah. Gue marah tuh bukan berarti gue nggak suka sama lo, tapi gue mau menegur lo bahwa memang ya ada sesuatu yang mungkin kita kayak nangkap atau apa.
0: Iya. Nih, ilmu buat cowok-cowok di luar sana ya. Kalau lo sering dimainin sama cewek lo, ini ilmu. Sikat, Dar.
2: Apa-apa, menurut gue, jangan langsung anggap bahwa dia udah gak sayang.
0: Nah.
2: Tapi justru kadang-kadang amarahnya itu menunjukkan rasa sayang. Karena dibalik amarah itu tuh kayak ada sesuatu yang dia mau sampaikan. Tapi sulit untuk diutarakan.
0: Masih.
2: Tapi yang pasti,

0: Betul.
1: Ya. Tapi di situ tuh ada rasa kayak butuh care sama lo gitu. Oke, sekian intrusive thoughts semua ini.
0: Mantap. Thank you intrusive thoughts-nya, tapi ini membangun sekali buat orang-orang di luar sana yang kayak merasa, "Ih, pasangan gue marah mulu deh," gitu. Tapi sebenarnya, guys, lo enggak apa-apa marah karena tapi dengan syarat marahnya tuh dalam artian membangun nih, lebih ke menegur lah gitu ya. Kalau memang lo enggak suka pasangan lo outputnya, misalkan pasangan lo emang niatnya baik, tuh kata Dari niatnya baik, pengen ngasih tahu. Tapi mungkin outputnya yang terlalu menggebu-gebu, kalau misalkan lo emang enggak suka tinggal ngomong karena kalau ngomong itu kan, komunikasi itu kan pondasi dalam sebuah hubungan ya. Jadi takutnya pasangannya gak ngerti, ini marah-marah doang nih. Lo tuh kalau misalkan lo udah gak suka sama marah-marahnya pasangan lo, walaupun pasangan lo niatnya cuma kayak pengen, ini tuh niatnya baik, pengen negur lo biar lo lebih baik ke depannya, kalau ada yang salah dibenerin. Ntar mental semua kalau si pasangan nganggepnya cuma ini cuma marah-marah doang, jadi gak bakal didengar. Jadi kalau misalkan emang pasangan lo marah-marah, coba lebih ditelaah lagi, ini marah-marahnya bisa sifatnya membangun atau tidak. Karena marah-marah itu gak perlu. Udahan marahnya, bayan ya bayan, lagunya Project Pop, cuma gue lupa judulnya apa. Begitulah kira-kira. Makasih Dari.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Beryl Razan Davi masih di nongkrong bareng Beryl. BTS ada yang mau cerita nih. Ceritanya panjang sekali, kita dengar sama-sama yuk.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: Du!
1: Ja.
0: Iya, lu siapa?
1: Ya, sebut aja dia namanya Mawar.
0: Hei, Mawar.
1: Dia agak sedikit
0: jembatan hitam gitu.
1: Gue nih katanya, udah dia naik tuh. Aku gitu. Gue cuma ya biasalah gitu kan. Dan at the time gue cuma minta nomor handphone dia gitu.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, setelah berapa bulan kemudian gue ketemu lagi nih sama dia nih. Waktu itu posisinya gue udah di dalam waktu, terus dia naik nih, naik satu waktu yang sama-sama gue.
0: Nanya lagi.
1: Kerja di daerah mana? Terus dia jawab, gue kerja di daerah sini, gitu. Padahal gue tau banget antara daerah yang

0: Keren.
1: Kita ada nih grup nih, dia makeup assistant. Boleh gak

0: Keluarga besar.
1: Udah.
0: Jam 9 malam.
1: Gue masih inget banget.

Terus lo mangap, kagak kelihatan mangap lo gitu kan. Penasaran kelanjutannya seperti apa cerita barusan? Apa yang dilakukan dia bersama Mawar di satu angkutan umum yang sama? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini, tetap di 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Sebelum Beryl closing, kita lanjut ceritanya. Iya. Masuk. Tadi itu kan cerita dia, pertemuan dia sama temannya yang pura-pura lupa itu. Dan dia bertemulah sama temannya si Mawar ini lagi di transportasi umum atau transum gitu ya. Dia sudah menyapa. Kita lihat apa responnya.
1: Sekali dua kali om gitu. Dia gak ngomong nih kalau gue tekan. Dan gue sempat ngomong nih di grup kan. Katanya, gue tadi ketemu sama si Mawar loh. Tapi dia gak ngomong ya kalau
0: gue. Gak respon nih. Tekan.
1: Terus kata gue, ah mungkin dia lupa kali sama lu gitu ya. Karena mana mungkin dia ketemu gue. Gitu. Oke, gue masih kayak, oh yaudah lah.
0: Lagi introvert. Oh. Kayak punya utang.
1: Gue berangkat kerja. Posisinya sih dia udah di aku duluan, baru gue naik gitu ya kan. Karena gue nganterin kan ke anak gue sekolah dulu, baru gue lanjut naik kota umum gitu. Gue naik. Pertama gue nggak tahu kalau dia gitu ya. Nah, terus gue duduk di pojok. Di belakang, di pojok kiri, berkenangan. Terus gue ada ngeliat ke arah dia gitu. Oh, si si Mawar nih, katanya gitu kan.
0: Bocah nih.
1: Kita bertatapan betul-betul, saling natap gitu. Cuman kok dia sama sekali yang gak yang senyum, yang gimana gitu kan.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Lo naik di sini, sebenernya gitu ya kan. Di sini posisinya gue gak pakai masker, karena gue lupa gitu ya kan. Maksudnya sih dia lupa sama muka-muka gue gitu. Dia diam, biasa kanakan nggak kenal sama gue karena gue udah beberapa kali di perlakuan seperti itu sendiri ya. Jadi gue kayak ya udah belum pernah nggak kenal sama gue, ya udah gue juga belum pernah nggak kenal sama lu, lu curang gue, gue juga curang balik sama lu.
0: Asik.
1: Ini seperti itulah kisah gue bersama teman sekolah gue yang udah lama nggak ketemu ya. Ah ya, by the way, dia itu sekarang seragam warna coklat.
0: What?
1: Seragam
0: warna coklat. Guru
1: Patrick berseragam.
0: Wih, sombong.
1: Level itu mungkin ya.
0: Thank you ya. Seragam coklat. Apa jangan-jangan dia anak pramuka? Mungkin anak pramuka kali. Teman gue juga yang seragam coklat itu suka sombong dia. Suka berisik dia di jalan. Soalnya ya dia anak pramuka, suka nip-nip peluit di jalan. Prit. Kata gue, udah pulang aja gitu. Maksud gue seragam coklat anak pramuka. Iya, mungkin dia udah penggalang jadi dia sombong. Tapi belum ketahuan ya sebabnya teman lo itu kenapa sampai kok dia kayak janggal gitu. Dia kayak ada apa sebenarnya, kayak orang ngutang, kayak ada orang yang disembunyiin gitu, belum ketahuan nih. Ya udahlah ya, semoga bisa terbongkar gitu. Apa sebab dari gue kalau ketemu teman lama sih heboh ya. Apa dia introvert? Tapi se-introvert-introvertnya kalau udah ketemu teman lama tuh pasti beda. Kalau lo ngerasa janggal ya

Yes, sekian sudah perjumpaan kita malam hari ini di udara. Sampai jumpa besok lagi karena Beril siaran dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Out 10 malam? Tidak, karena mulai besok dan seterusnya Beril siaran sampai jam 11 malam. It's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow dari jam 8 sampai jam 11 malam. Dadah.

0: bareng Beril Rasandavi.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, eh. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Nggak tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Buah yang bikin monyet bingung. Aduh ya. Apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Ya. Iya. Aduh sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, bapak, ibu nyebelin banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri.
3: Udah, ibu,
1: ibu. Ah, elah.
2: Ibu, nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih parasetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Barusan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

0: Hati Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama.

0: Pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu. Mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Suara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
6: Mohon

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lo lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia ada perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau?
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya. Soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain.
2: Aduh.
0: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD ku,
2: kelar
0: ya.
2: Lah terus habis itu akhirnya
1: gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau kesana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung itu waktu di telepon mungkin ke bagian vendornya ya kan. Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak gitu kan dibilang gitu. Harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak. Anak buah, wah lebih bau ya Pak.
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.